89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Lagu dari Alula Ashi dengan Tolong Menolong membawa kita ke jam 7 lewat 5 menit untuk pagi hari ini, ditemani bersama saya Kak Lilo. So, adik-adik, semoga kabarnya sehat, semoga kabarnya menyenangkan, juga kabar ayah bunda di rumahnya masing-masing. Semoga hari ini sudah mandi semuanya, sudah segar, terus juga sudah terhidang sarapan yang nikmat, disantap bersama keluarga tercinta, bersama ayah, bersama bunda, bersama adik, dan juga kakak-kakak tercinta. Selamat menikmati sajian dan juga suguhan lagu-lagu yang terus bakalan Kak Lilo hadirkan untuk sahabat mutatilah semuanya.

0: Bencana memang tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
3: Makanya bantu ya, jangan cuma nanya. Ih.
2: Loh, memang ayah bisa bantu?
3: Bisa banget.
2: Caranya?
3: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
2: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
3: Bukan dong, ini urusan kita bersama ayah.
0: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
2: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
3: Nah, gitu dong.
0: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multa Tuli FM.

0: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Adik-adik sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Ruang Belajar Multatuli, sebuah program yang mengetengahkan pembahasan mata pelajaran untuk tingkat SD. Selamat mengikuti.
1: Adik-adik, kalian tahu bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Yuk kita cari tahu. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Hikmah. Nah, kakak mempunyai persegi panjang nih adik-adik. Kemudian kakak akan bagi 4. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian satu bagian kakak akan arsir. Nah, kira-kira daerah yang diarsir berapa bagian ya adik-adik? Nah, satu bagian dari 4 bagian. Sehingga dapat ditulis 1/4. Nah, jadi pecahan ya adik-adik. Pecahan 1/4. 1 itu akan disebut pembilang dan 4 itu akan disebut penyebut. Nah, adik-adik, persegi panjang yang tadi akan kakak bagi 3 lagi nih adik-adik. 1, 2, 3. Nah, coba sekarang adik-adik lihat daerah yang diarsir jadi ada berapa bagian nih? 1, 2, 3. Ada 3 bagian dari semua kotak ada 12. Sehingga pecahannya adalah 3/12. Nah, coba dibandingkan dengan kotak yang tadi, daerah yang diarsir sama nih adik-adik luasnya. Jadi dapat dikatakan bahwa 3/12 senilai dengan 1/4. Nah, selanjutnya persegi panjang ini akan kakak bagi lagi masing-masing 2 bagian. Menjadi seperti ini adik-adik. 1, 2, 1, 2, dan yang terakhir 1, 2. Jadi ada berapa nih adik-adik daerah yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada 6 nih adik-adik. 6 dari seluruhnya ada berapa kotak nih adik-adik? Ada 24, jadi pecahannya adalah 6/24. Coba adik-adik lihat lagi daerah yang diarsir sama tidak ya luasnya dengan 3/12 dan 1/4. Wah, ternyata luasnya sama nih adik-adik. Jadi 6/24 senilai dengan 3/12 dan senilai dengan 1/4. Nah, adik-adik, bagaimana? Mudah kan cara mencari pecahan yang senilai? Kalian coba kerjakan soal ya setelah video ini. Tetap semangat, sampai jumpa!
0: Demikian tadi telah kita ikuti Ruang Belajar Multatuli, sebuah program yang mengetengahkan pembahasan mata pelajaran untuk tingkat SD. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang.

0: Wih, baru nih motor. Mau di-event di mana lu?
1: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
0: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
2: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. We'll be right back.

0: adik-adik sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan ikuti dongeng anak. Selamat mengikuti.
1: Kisah Gajah dan Semut. Sinar matahari perlahan-lahan masuk di sela-sela dedaunan, menembus lebatnya hutan Flona. Dari sarang semut yang menyembul di permukaan tanah, keluarlah Anton si semut, menyambut hangatnya mentari pagi.
2: Ah, pagi yang cerah. Ah, matahari pagi ini benar-benar hangat setelah semalaman kedinginan karena hujan. Ah, sungguh menyenangkan. Cuaca yang bagus untuk mencari makanan. Sam, Uti, keluarlah.
3: Hai.
2: Selamat pagi, Sam. Selamat pagi, Uti.
3: Selamat pagi, Anton.
4: Selamat pagi, Anton.
2: Beberapa hari yang lalu, aku jalan-jalan di dekat sini. Aku melihat banyak buah dan biji-bijian yang bisa dijadikan bahan makanan untuk beberapa hari ke depan.
3: Yuk, langsung meluncur ke sana. Perutku sudah lapar ini.
2: Kamu ini memang mesin penyedot makanan. Setiap dengar kata makanan, jadi lapar terus.
3: Kan aku butuh banyak makanan biar bisa menjadi kuat menggotong-gotong.
2: Iya. Yuk, kita langsung berangkat sebelum matahari semakin terik.
1: Begitulah kawanan semut ini memulai perjalanan mencari bahan makanan. Mereka menyusuri sungai kecil yang mengalir lurus.
2: Kita sudah hampir sampai. Lihatlah, sudah mulai kelihatan buahnya.
1: Setelah itu, mereka sibuk bergotong royong untuk mengumpulkan makanan. Semua saling membantu. Hal ini membuat pekerjaan mereka cepat selesai.
2: Semua kalau dikerjakan bersama-sama, pasti cepat selesai.
3: Yups, semua sudah terkumpul. Saatnya kita pulang.
1: Namun, tiba-tiba saja, tanah bergetar dengan keras. Rupanya itu Evan, si gajah pemarah.
2: Hei Evan, berapa kali ku bilang untuk berhati-hati kalau berjalan?
5: Anton, si kecil mungil yang lemah. Salah sendiri badanmu kecil. Jangan salahkan aku kalau terinjak ya.
1: Evan mengambil sedikit air dari air kubangan bekas hujan semalam. Kemudian disemprotkannya ke arah para semut.
5: Baru disemprot air sedikit saja sudah terhuyung-huyung. Sungguh lemah sekali.
2: Siapan ini?
3: Kita harus melawan. Jika tidak, dia akan terus menjahili kita.
4: Setuju. Apakah kalian ada ide?
5: Kalian mau bergabung sebanyak apapun, tidak akan bisa mengalahkanku.
1: Para semut mengabaikan perkataan Evan. Mereka sibuk untuk menyusun strategi.
2: Oke, kalian paham kan? Ayo mulai. Serang teman-teman.
1: Evan tidak siap dengan serangan para semut. Anton dan kawan-kawan yang berukuran kecil masuk ke dalam belalai Evan.
5: Apa yang kalian lakukan di dalam belalaiku? Aduh, sakit, sakit.
1: Evan berguling-guling di tanah, menahan rasa sakit, sekaligus geli yang dirasakannya dari arah belalai. Para semut rupanya menggigiti bagian dalam belalai Evan. Setelah dirasa cukup, Anton dan kawan-kawan pun keluar dari belalai Evan.
2: Bagaimana Evan? Masih meremehkan kami yang kecil mungil ini?
5: Ampun Anton, sakit sekali hidungku. Maafkanku karena selalu meremehkan kalian. Walaupun tubuh kalian kecil, namun kalian dapat mengalahkanku yang besar ini.
2: Kami terima permintaan maafmu. Lain kali jangan meremehkan hewan lain ya. Belum tentu dia lebih lemah darimu.
1: Evan dan Anton pun berbaikan. Evan berjanji akan lebih berhati-hati lagi ketika berjalan dan tidak mengganggu hewan lain. Pesan dari cerita ini adalah berbangga diri boleh, Namun, janganlah berlebihan hingga meremehkan orang lain. Belum tentu kita lebih baik dari mereka yang kita remehkan.
6: Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di GameLab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id/kelas kreator. Dijamin gampang, siapa aja bisa.
0: Adik-adik sahabat Multatuli, demikian tadi sudah kita ikuti dongeng anak. Semoga kita bisa memetik hikmah dari dongeng tersebut. Dengarkan kembali ya dongeng anak lainnya di jam dan acara yang sama. Sampai jumpa.

0: Mari jelajahi keunikan dan keragaman Nusantara dalam Ensiklopedia Nusantara.
1: Ensiklopedia Nusantara
0: persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.
2: KFDAI Ensiklopedia Nusantara.
3: Ensiklopedia Nusantara. One voice, one family.
4: Sobat KFDAI, ngomongin ragam es di Indonesia emang gak habis-habis ya. Termasuk S1 ini yang populer dari zaman Belanda loh. Es Selendang Mayang. Sudah pernah coba belum? Es Selendang Mayang khas Betawi ini ramai dijual saat memasuki musim panas, terutama di Jakarta. Zaman dahulu, minuman ini sangat disukai masyarakat lokal, etnis Tionghoa, bahkan bangsa Belanda loh. Warna yang mencolok dari es ini menjadi daya tarik untuk menyantapnya. Karena isi dari es ini, seperti puding atau kue lapis berwarna merah dan hijau, yang terbuat dari tepung sagu aren sob. Untuk penyajiannya, kue selendang mayang umumnya dipotong berbentuk persegi, disajikan di mangkuk, disiram gula merah atau sirup, kuah santan, dan potongan es batu. Perpaduan cita rasa manis, gurih, dan segarnya menggugah selera. Tak heran jika minuman ini masih ramai dinikmati oleh semua kalangan hingga saat ini. Gimana nih sobat? Tertarik untuk mencobanya?

0: KVDAI, Ensiklopedi Nusantara.
1: Ensiklopedi Nusantara. One voice, one family.
2: Ensiklopedia Nusantara.
3: Ensiklopedia Nusantara.
2: Persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Adik-adik, sudah pukul 8 lewat 7 menit untuk pagi hari ini. Lagu Mengalun tadi luar biasa memberikan semangat untuk kita semuanya dari Run For Your Kids dengan Dekat Di Hati, spesial untuk adik-adik yang hari ini sudah pada bangun dan juga sudah pada mandi dan juga sudah siap untuk menyimak cerita yang nanti bakal disampaikan oleh kakak-kakak dari komunitas Read Aloud Lebak. So, don't miss it ya, jangan kemana-mana ya. Kemudian Kak Lilo juga mengucapin selamat pagi juga untuk adik-adik sahabat Mutatul yang barangkali hari ini ada rencana mau keluar bersama keluarga tercinta, mau misalnya rekreasi atau sedikit healing-healing keluar gitu ya, ke tempat yang kira-kira cukup menarik. Selamat berjalan-jalan bersenang-senang bersama keluarga tercinta ya. Handphonenya ditaruh dulu ya, ngobrol dengan ayah, bunda, kakak, adik gitu ya. Pokoknya bersenang-senang bersama keluarga tercinta, oke? Jangan lupa nanti akan ada read aloud untuk adik-adik sahabat Mutatuli. Tetap stay tune terus di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Masih jauh ya, ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
4: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
5: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
6: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda, agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
5: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
6: Betul, kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas

0: Dinas Pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
5: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
6: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
4: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
6: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
4: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
8: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
7: Kabar apa tuh?
8: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
7: Alhamdulillah, benar nih.
6: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
9: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
11: Kenapa cuy? HP lu dari tadi dering terus?
12: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
11: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
13: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli semuanya yang masih terus bergabung di 89, terutama adik-adik sahabat Mutatuli ya, yang belum beranjak kemana-mana. Tadi setelah mandi, habis sarapan, nah sudah waktunya duduk manis di depan radio. Di mana aja deh. Radio kan gak harus ditonton gitu ya. Sambil menyimak nanti cerita dari kakak-kakak Read Aloud Kabupaten Lebak. Nah, hari ini seperti biasa tepat pukul 8 mereka sudah hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah Kak Lilo nih di sini, dan tentu saja sudah siap untuk berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol seru, dan yang gak kalah penting adalah mendengarkan cerita dari mereka. Ada dua, ini sebetulnya studio apa surga sih? Kok ada dua bidadari?
1: Iya. Yeah.
0: Dapat ya, dapat. Langsung aja tanpa babi ibu lagi kita kenalan, ada Kak Meli.
2: Halo.
0: Kak Meli yang sudah berapa kali ke sini?
2: Aduh, berturut-turut ini ya.
0: Tiga kali ya. Ini praktis ya. Dan ada kakak yang satu ini yang menemani Kak Meli, ada Kak siapa Kak?
3: Aku Kak Deska.
0: Deska ya?
3: Iya,
0: Kak Deska. Okay. Kalau Kak Meli mah udah banyak kemarin cerita. Sekarang giliran Kak Deska ya.
3: Iya.
0: Hari-hari atau aktivitas Kak Deska ngapain aja sekarang?
3: Ya biasa aja ya, basic paling kayak kalau Senin sampai Jumat aku ngajar di TK. Sabtu Minggu ya scroll HP.
0: Asik. Sabtu Minggu beraktivitas di luar dari
3: aku mengajar
0: gitu.
3: Me time. Sambil cari-cari ide juga sih buat bahan ajar.
0: Betul. Ngajar di TK mana, Kak?
3: Aku ngajar di TK Fajar Bangsa.
0: Fajar Bangsa. Ya, sama gitu. Dengan Kak Meli.
3: Ya,
0: deket ya di sini ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay, sudah sarapan atau sudah mandi, Kak?
3: Kalau mandi sudah, sarapan belum gitu.
0: Iya, masalahnya kita nyuruh adik-adik sahabat Mutatuli suruh sarapan, suruh mandi, tapi kita aja belum kan gimana ya? Iya, alhamdulillah sudah mandi ya adik-adik ya. Tapi sarapannya nanti aja katanya Kak Deska gitu ya. Nah, hari ini Kak Deska bawa buku cerita apa nih yang bisa kita bagi kepada adik-adik?
3: Kebetulan aku bawa buku cerita yang kemarin Kak Meli ya, melanjutkan ceritanya. Itu judulnya itu Tak Kenal Menyerah.
0: Okay.
3: Gitu, ini dari penulis Rashid Akbar.
0: Ada satu pepatah aja tuh, tak kenal maka tak menyerah.
3: Iya.
0: Salah ya?
3: Itu ada tak kenal maka tak sayang.
0: Oh iya. Agak loading dikit ya.
2: Mendengarkan juga iya aja.
0: Padahal aku ngelempar jokes ya, ternyata loadingnya lama. Oke.
2: Efek belum sarapan.
0: Bisa jadi.
2: Jadi adik-adik semuanya harus sarapan kalau tiap pagi ya.
0: Oke. Ngomong-ngomong, kalau kakak-kakak di selain bangun pagi kemudian sarapan, ada hal lain lagi nggak yang sulit banget ditinggalkan? Kan kalau sarapan tuh kayaknya penting banget itu ya pagi-pagi ini. Kalau di pagi hari yang tidak boleh ketinggalan itu apa sih kalau Kak Deska?
3: Kalau aku pagi hari ya yang tidak boleh dilewatkan apa ya?
0: Setor.
2: Setor apa ini?
3: Setor abang mana ini ya?
0: Setor mana ini? Iya, setor kamar mandi.
3: Apa ya kan?
0: Iya, nggak boleh ketinggalan gitu.
3: Apalagi kalau misalkan merapihkan kamar, sapu gitu, itu kan juga kita nggak boleh tuh gitu. Jadi bener bangun tidur harus langsung dirapihkan kamarnya, disapu gitu, karena kalau dinanti-nanti kan males gitu.
0: Bener, iya
3: itu
0: iya.
3: Nggak boleh kelewat banget tuh.
0: Siap. Itu udah pasti jadi rutinitas tiap pagi ya, nggak bakal kelewat. Kalau Kak Meli biasanya?
2: Kalau pagi-pagi yang nggak boleh skip dan wajib setiap pagi itu minum air putih terus mandi. Kalau minum air putih kan menentukan kita dehidrasi dari pagi, tubuh kita belum siap apapun kan. Minum dulu untuk mengisi, biar badannya nggak kaget. Mandi biar fresh menjalani hari ini.
3: Fokus juga
2: iya.
3: Ya.
2: Biar
0: tangguh semangat menghadapi hidup ya.
2: Betul.
0: Oke, kita nanti bakal balik lagi deh. Jangan kemana-mana untuk adik-adik sahabat Mutatuli ya. Aduh, mohon maaf banget hari ini Kakak Pati belum bisa bergabung. Doakan ya adik-adik sahabat Mutatuli, karena Kapati lagi sakit lagi au.
2: Iya, kas membaik Kapati.
0: Iya, terima kasih Kak Meli. Nanti minggu depan mudah-mudahan bisa bergabung lagi.
2: Amin, segera mudah-mudahan.
0: Siap, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 Mutatul FM, cerdas, informatif dan
2: solutif.
1: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
4: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
1: IKD? Apaan lagi tuh?
4: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
1: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
4: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
1: Nah, kalau nggak sempat datang?
4: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
5: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
4: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatul FM.
6: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
7: Makanya, bantu ya. Jangan cuma nanya. Ih.
6: Loh, memang ayah bisa bantu?
7: Bisa banget.
6: Caranya?
7: Ya temenin anak makan. Bantu siapin makanan bergizi. Terus ingatkan jadwal ke posyandu. Jaga kebersihan rumah. Terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
6: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
7: Bukan dong. Ini urusan kita bersama, ayah.
8: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
6: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
7: Nah, gitu dong.
8: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatul FM.

0: tahun baru lagi ya.
1: 89 Betul FM, cerdas, informatif dan solutif. Terima kasih untuk adik-adik sahabat Mutatuli semuanya yang masih terus stay tune di Mutatuli Weekend, dan masih ada Kak Deska dan juga Kak Meli. Kak Mel dan Kak Des, tanggal 10 Oktober diperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Waras kan, waras.
2: Alhamdulillah. Kita masih menjaga kewarasan.
1: Iya, alhamdulillah ya, gitu ya. Diperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day untuk meningkatkan kesadaran, mengurangi stigma, serta mendukung akses layanan kesehatan mental bagi masyarakat. Nih Kak Deska dan juga Kak Meli, ini kan orang-orang yang bergelut dengan dunia anak gitu. Apakah di dunia anak juga ada isu-isu tentang mental? Ada nggak?
0: Pasti ada sih. Kalau mental health itu dari kecil, dewasa, orang tua semua memiliki mental health ya. Apalagi anak kecil itu rentan banget. Lebih ke stigma untuk pembulian sih, anti pembulian. Masih fokus dengan anti pembulian.
1: Rata-rata di bagian itunya ya.
0: Iya.
1: Oke. Di sekolah Kak Rizka ada nggak yang membuli?
3: Misalkan membuli itu kayak paling anak kan yang namanya anak mungkin tanpa sadar ya,
1: tanpa
3: kayak
1: sadar.
3: Kayak yang mengejek gitu, kayak misalkan kayak apa kemarin kita hampir menemukan kasus yang kayak misalkan ya kamu mah udahlah sana aku mah gak mau main sama kamu, jelek kan gitu, itu kan juga termasuk pembulian ya. Terus kalau misalkan anak yang terkena bulinya itu kan kayak pastinya dia kan kayak down gitu kan, enggak aku enggak jelek enggak apa, terus tiba-tiba menangis kan, itu juga ganggu mental health-nya dia kan.
1: Betul.
3: Terus konsentrasinya kenapa aku diledekin sama dia katanya aku jelek, nah itu kan pasti di situ peran guru harus
1: masukkan
3: gitu, bagi anak itu sudah merasakan down nih kalau misalnya kata temannya aku jelek, apakah itu benar? Itu kan menjadi sebuah tuh pertanyaan besar ya buat anak, apakah benar nih aku jelek gitu seperti teman aku gitu. Nah di situ lebih ke peran guru tuh bagaimana kita tuh anak tuh percaya diri akan dirinya itu gitu. Jadi kalau dia merasa down ya bagaimana kita upaya untuk meningkatkan rasa percaya dirinya lagi gitu. Karena kalau dia udah ngepercaya diri pasti mentalnya juga pasti akan ikut juga pastinya.
1: Iya. Jadi peran guru di situ penting untuk membangun tingkat kepercayaan diri mereka ya, sehingga mentalnya juga terbangun.
3: Terjaga gitu, ya. Juga.
1: Terjaga. Biasanya sih kalau zaman saya SD tuh suka diledeknya kayak gini, nama bapak suka diledek.
3: Iya.
1: Iya, tapi kok sekarang biasa aja ya. Mungkin pada saat itu beda pola pikirnya kali ya, karena kan masih anak-anak gitu ya. Nah, kalau di sekolah suka ada itu nggak? Ada sosialisasi atau pemahaman kepada anak-anak untuk tetap menjaga
0: anti bullying
1: atau apapun gitu yang terkaitannya dengan mental health.
3: Ada sih. Biasanya kita kan melalui ice breaking ya, yang ice breaking yang tidak ejek-ejekan gitu kan,
1: okay.
3: Tidak pukul-pukulan gitu. Kita selalu terus ketik saat belajar
1: ada gerakannya ya,
3: ada gitu,
1: contohin
3: ada
1: gimana
3: kita ice breaking ya.
0: Ayo Kak Deska.
3: Ya maksudnya kan waktu itu kayak kalau sama teman kan kayak tidak pukul-pukulan, tidak ejek-ejekan gitu, saling sayang dan tolong dengan teman.
1: Nah, ulangi. Tadi kan simulasi. Kak Deska yang nyanyi sambil peragain, aku yang ikutin gerakannya. Kayak Kak Meli harus bareng.
0: Oke.

0: Bisa ya, aku bisa. Gimana saya cocok jadi guru BK? Guru TK?
1: Boleh.
0: Cocok ya, jadi kepala sekolahnya kalau aku. Satu lagi nanti setelah ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Kak Deska. Nanti Kak Deska sudah bawa bukunya nih, sudah di gamannya. Nanti abis ini baru kita bakalan ceritain tentang kelanjutan dari cerita yang kemarin Kak Meli ceritakan ya. Kalau kemarin itu sampai mana sih? Sampai didatangin ambulan
1: damkar. Dia didatangin pergi dari rumah
0: lah, dia juga lupa enggak diberi
1: pergi dari ke kampung halaman.
0: Sampai situ ya.
1: Adik-adik wajib sarapan ya biar fokus.
2: Biar fokus dan air putih jangan lupa ya.
0: Iya. Oke, sampai situ gimana kelanjutannya nanti kita akan simak bersama-sama, akan dilanjutkan oleh Kak Deska. Makanya jangan kemana-mana ya adik-adik, tetap stay tune terus di 89 Mutatul FM, cerdas, informatif,
1: dan solutif.
3: Sahabat Mutatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Storkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Bencana memang tidak bisa kita prediksi, kapan datangnya kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
6: Loh, kata siapa?
5: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
6: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
5: Bah, terus?
6: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
5: Jadi bukan masalah mahalnya nih.
6: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman, terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
4: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan, karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting jangan abai.
5: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
6: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
4: Jika stunting, mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk adik-adik sahabat Mutatuli yang masih terus setia mendengarkan 89 atau menyimak live kita di beberapa media sosial. Oh iya, kita mau nyapa nih teman aku sih sebetulnya lagi nonton juga, AS Service, Pak Aang. Terima kasih sudah menonton, sudah ikutan live. Dan semoga usahanya bisa lancar selalu.
1: Amin. Amin. Makin besar.
0: Nah, amin, amin. Nah, hari ini seperti biasa tepat pukul, sekarang sudah pukul 8.47. Kak Deska sudah siap dengan ceritanya dan siap untuk membacakan untuk adik-adik sahabat Mutatuli. Silakan Kak Deska.
1: Oke, halo adik-adik semua. Izin, aku mau melanjutkan cerita yang kemarin dibacakan oleh Kameli. Judul bukunya masih sama, yaitu Tak Kenal Menyerah, karya Rashid Akbar. Kita lanjutkan ya. Kemarin itu Kameli itu membaca sampai di kampung halaman ya. Sudah iya. Gobet ini sudah sampai di kampung halaman. Kita lanjutkan ya.
2: Berangkat ke kampung halaman, Kak.
1: Barang-barang kita semua di halaman rumah Haji Zaini, kan Bu? Tanya Bapak. Ibu mengangguk. Sebagai sudah Sukri, angkat Pak. Sambut Sukri dengan sisa tangis serta ingus yang meleleh di hidungnya. Bapak mengangguk-angguk. Perasaannya berdentam-dentam, sedih, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Pembongkaran gubuk-gubuk liar di dekat stasiun kereta api itu berjalan lancar. Puing-puing bekas bongkaran gubuk segera dinaikkan ke atas truk. Petugas-petugas tampak berlalu lalang mengambil puing-puing yang berserakan di jalan. Bapak tampak termanggu di bekas rumah gubuknya yang tergusur. Dia diam saja seperti patung gobet mengajaknya ke tempat yang lebih teduh. Pak, Bapak, Sukri tidur di mana, Pak? Sukri ngantuk. Sukri berusaha lepas dari pelukan ibunya. Lalu, ia berlari mendekati bapaknya sambil mengguncang-guncang tubuhnya. Bapak menatap Sukri, lalu dipeluknya. Bapak terlihat terpukul oleh kejadian barusan. Ia menatap pula gobet yang matanya masih basah. Kita akan kembali ke kampung halaman, kata bapak tiba-tiba dengan suara tersendat. Kemana, Pak? Gobet meminta penjelasan. Ke Tambun. Gobet termanggu. Ibu menarik napas. Ibu terkenang kampung halamannya di Tambelang, pinggiran kota Tambun. Di sana masih ada tanah milik mertua yang daerah sekitarnya banyak dibangun perubahan baru. Barangkali saja tenaganya dibutuhkan untuk menjadi tukang cuci, tukang masak, atau menjadi pembantu. Tak apa, asal tidak selalu gelisah dihantui pembongkaran yang kini dialami. Sore itu ada truk kecil datang. Truk itu tidak lagi membuat kobet kalang kabut, sebab truk tersebut sengaja disewa oleh bapaknya untuk membawa dia dan keluarganya pulang kampung. Barang-barangnya yang tadi dengan tergesa-gesa dipindahkan ke halaman rumah Haji Zaini kini diangkut ke atas truk. Tidak perlu tergesa-gesa dan tidak ada jerit tangis yang memilukan. Sukri kini sudah berjalan ke sana kemari dengan es bonbon di mulutnya. Sesekali es bonbon itu diisapnya dan tampak kepuasan di wajahnya. Wajah Sukri sudah cerah lagi. Hatinya bangga pulang ke kampung halaman naik truk. Di kampung nanti, dia akan bertemu kakek dan nenek, serta saudara-saudaranya. Bapak menyalami para tetangganya. Dia meminta maaf kalau selama ini dia melakukan kesalahan oleh pekarangan rumahnya yang telah dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda pengangguran untuk berhuru-hara. Terkadang para pemuda itu membawa minuman-minuman keras dan menyanyi hingga lewat tengah malam. Pak Haji Zaini memeluk Pak Sudon. Ia memberi semangat dengan kata-katanya bahwa manusia tidak hanya mendapatkan hidup layak di kota besar saja. Dimanapun manusia dapat hidup layak jika mau berusaha. Saya mengerti pesan Pak Haji, jawab Pak Sudon dengan tabah. Sampai bertemu ya, balas Pak Haji Zaini melepas kepergian Pak Sudon. Sepeda bekas dan underdeal, sepeda bertumpukan di atas truk. Bapak duduk di belakang dekat tumpukan barang-barangnya, sementara Supri duduk di samping supir dengan ibunya. Supri mengikik riang ketika truk mulai bergerak. "Hoi, hoi!" jerit Supri bersemangat. Dia melambaikan tangan kepada teman-temannya, dibalas oleh teman-temannya yang berdiri di tepi jalan. Bapak mendengar suara Supri dan bertanya dalam hatinya, apakah Supri akan dibiarkan tidak sekolah? Seperti Gobet yang telantar sekolahnya sejak pindah ke Jakarta. Ternyata Jakarta bukanlah kota impian Gobet. Gobet bertambah besar, tetapi ilmu tidak didapat. Sehari-hari Gobet membantunya menjual onderdil dan sepeda bekas. Apa hasilnya? Tidak ada. Gobet tidak sekolah dan tidak mempunyai harapan untuk masa depan. Sementara teman-temannya di kampung tetap sekolah dan tidak terlibat kehidupan yang keras seperti di Jakarta. Gobet, kata bapak perlahan. Suaranya yang lembut membangunkan Gobet. Gobet menoleh ke arah bapaknya. Kini baru disadarinya, bapaknya tampak lebih tua dari umur yang sebenarnya. Bapak mencoba tersenyum, walau hatinya perih sekali. Kau mau sekolah lagi kan? Gobet mengangguk. Ingat kata-kata Pak Haji, tambah bapak. Gobet kembali mengangguk. Manusia dapat hidup layak dimanapun asal punya kemauan. Kita akan mencoba buka bengkel sepeda di kampung halaman. Kini di kampung kita sudah banyak yang memiliki sepeda, sambung bapak. Gobet tersenyum sambil menarik napas lambat-lambat. Bapak tertawa. Gobet memperhatikan sekilas wajah bapaknya. Wajah pekerja keras sehingga wajah bapaknya tampak lebih tua dari umurnya. Mulai besok, kita tidak merasa dikejar-kejar lagi dengan yang namanya pembongkaran. Tentu, Pak, karena kita tinggal di rumah sendiri. Aku rindu dengan nenek dan kakek. Bapak memeluk Gobet semakin erat. Truk yang membawa Pak Sudon dengan keluarganya melaju semakin kencang. Rembang petang mulai menapak kepulukan senja. Sepanjang jalan, Supri tertawa riang. Hatinya senang, dia tidak susah lagi untuk tidur. Dan Suki berangan-angan tidur dengan kakeknya di malam ini. Terbayang kakek sedang mendongeng, katak yang merindukan hujan. Dongeng yang sudah lama dirindukannya. Namun kegembiraan Sukri tidak berlangsung lama. Dia segera terlelap dalam pelukan ibu yang menciumnya penuh kasih sayang. Mata ibu menjadi basah. Ia memikirkan dua buah hatinya yang hidupnya terombang-ambing itu. Masa depan anaknya begitu gelap. Apakah masih ada harapan setelah bapaknya gagal di kota besar? Tentu saja ada, katanya dalam hati untuk meyakinkan diri. Gobet dan Sukri harus maju seperti anak-anak sebayanya di kampung. Gobet tak perlu ketinggalan, lagi pula biaya sekolah di kampung lebih murah daripada di Jakarta. Ibu menarik napas sambil berdoa kepada Tuhan. Jualan dia berharap semoga perjalanan hidup keluarganya menjadi lebih baik. Semoga kehidupan di kampung lebih baik dibanding kehidupan di kota Jakarta. Laju mobil mulai tidak lancar, berguncang-guncang. Jalan protokol yang mereka lewati mulai berlubang di sana-sini. Beginilah biasanya bila musim penghujan tiba. Kalau tidak cepat ditambal, lubang jalan akan semakin melebar. Stasiun kereta api Tambun telah dilewati. Kampung Tambelang sudah di ambang mata. Kira-kira 5 km lagi ke arah laut. Gobet mulai menggigil kedinginan. Pak Sudon menyerahkan sarungnya kepada Gobet. Pakai sarung ini biar enggak kedingin, katanya. Terima kasih Pak, sambut Gobet. Enggak lama lagi sampai, bersiap-siaplah, ujar Pak Sudon. Pak Sudon berdiri dari duduknya di lantai truk, sementara Gobet makin menutup tubuhnya karena udaranya dingin sekali.
0: Masya Allah, cerita yang menarik ya. Iya. Kalau kita sambungkan dengan cerita yang kemarin Kak Meli ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kan sambungannya dengan Kak Meli nih. Iya. Kalau dia pasti tahu cerita yang sebelumnya. Pertanyaannya, apa warna kos kaki Gobet?
2: Seminggu yang lalu apa ya? Kayaknya sekarang udah berubah kayak kehujanan.
0: Enggak, bukan itu pertanyaannya. Iya, nasib Gobet akhirnya harus pulang ya ternyata.
2: Iya,
0: ke
2: kampung halamannya.
0: Betul sekali. Jadinya Gobet senang atau sedih ya kira-kira?
2: Kalau di awal
0: kok bareng sih kalanya?
2: Oh, karena berjodoh kita ya, Masya Allah. Oh iya, ya
1: sehati.
2: Iya.
0: Kalau gimana, Kadeska?
2: Kadeska.
1: Kalau misalkan yang aku baca barusan itu ya, kalau kayaknya Gobet itu sebenarnya kayak dia tuh lebih senang di kampung halaman sih ya, karena di kampung halamannya itu dia tuh menjadi layaknya seperti anak usianya gitu. Dia bermain, dia bersekolah gitu. Namun justru ketika dia di kota besar nih gitu, di Jakarta, dia malah kalau menurut aku sih dia perlahan-lahan itu mulai kehilangan masa-masa kecilnya. Masa kecil. Karena dia itu dituntut, maksudnya dituntut oleh keadaan ya. Jadi dia harus membantu orang tuanya gitu kan, bekerja di bengkel gitu kan. Di bengkel sepeda, mengumpulkan order-order itu. Jadi dia itu yang harus merelakan keinginan dia untuk sekolah gitu. Nah, ketika ada kabar dia harus kembali ke kampung halaman, itu kayak ada secercah harapan gitu lah.
0: Ada angin segar
1: gitu. Jadi kayak semua apa ya, kilas balik dia tuh kenang-kenangan di masa yang kampungnya tuh di masa lalunya muncul lagi gitu, dengan pertanyaan apakah aku bisa nih kembali lagi kayak dulu gitu ya, aku bisa sekolah lagi kah, aku bisa bermain lagi kah, seperti itu.
0: Termasuk kerinduannya dengan bermain kakek dengan kakek dan nenek.
1: Iya,
0: betul ya Kamelia?
2: Iya betul.
0: Kalau Kamelia tadi?
2: Kurang lebih sama sih, itu ada mendapatkan angin segar khususnya untuk Sukri dengan
1: Gobet
2: untuk bisa sekolah, bisa bermain, khususnya untuk bertemu dengan kakek dan neneknya. Gitu. Karena di kota besar tidak harus menuntut untuk menjadi dewasa ya.
0: Oke. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Nanti kita lanjut nanti ya. Yang pasti sahabat Muta Tulis semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 Muta Tulis FM, cerdas,
2: informatif, dan solutif.
3: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: masa depan. Terima kasih karena dulu ayah dan ibu memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
1: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.

0: 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih adik-adik sahabat Mutatul yang masih terus setia bersama kami di Mutatul Weekend. Ditemani Kak Lilo, ada Kak Deska, ada juga Kak Meli yang baru saja tadi kita sama-sama sudah mendengarkan cerita dari Kak Deska mengenai Gobet ya. Di bab kedua tadi ya kalau nggak salah. Judulnya apa bab kedua?
1: Judul bab kedua ini
0: Atau masih satu bab? Oh, satu bab itu judulnya apa teh? Lupa saya kemarin itu.
1: Kembali ke kampung halaman.
0: Nah, nanti di pekan depan akan dilanjutkan ceritanya. Mungkin agak sedikit di spill-spill nanti pekan depan bakal kelanjutannya seperti apa sih ya, Kak ya?
1: Kalau misalkan di spill-spill ya untuk
0: dikit aja. Dikit
1: aja ini mah. Jadi di bab selanjutnya ini tuh adalah di mana
2: akan melihat
1: kehidupan itu sudah ada di kampung halamannya gitu kan.
2: Jadi Gobet dan Sukri
1: sudah mulai sibuk nih menurun-nurunkan barangnya gitu kan. Pokoknya mah beres-beres lah.
0: Siap. Gitu. Oke. Jadi nanti nantikan ya cerita berikutnya yang tentu saja insya Allah jauh lebih seru lagi ya. Oke, Kak, ada planning apa nih dalam waktu dekat ini kalau Kak Deska nih siapa tahu bisa jadi inspirasi buat adik-adik yang lagi dengerin kita gitu.
1: Apa ya planningnya?
0: Apa punya proyek tertentu yang terbaru dari Kak Deska atau yang terlintas di Kak Deska hari ini?
1: Aduh, kalau ditanya planning tuh sebenarnya banyak sih ya planning itu. Saking banyaknya kadang bingung gitu aku apa dulu gitu ya. Jadi apa ya?
0: Kalau untuk ininya aja deh, kalau misalkan ke siswa atau ke murid-murid TK-nya gitu, barangkali mungkin ada planning mau kemana. Biasanya kalau anak guru-guru TK tuh suka sering banget outing kelas. Betul,
2: jalan-jalan.
0: Jalan-jalan. Dalam waktu dekat ini ada nggak kira-kira? Atau kemarin deh, kemarin-kemarin pernah kemana?
1: Kalau misalkan ditanya planning mengenai anak TK ya, kalau misalnya kita planning itu
2: kenapa jadi muter-muter begini?
1: Kan, menyambut anak TK kan memang karena kan kita kebetulan juga kan satu lembaga ya, jadi kan memang planning ke anak TK itu pasti sama nih kita planningnya gitu.
0: Minta validasi.
1: Iya.
0: Ada nggak? Kalau nggak ada, nggak ada berarti.
1: Kalau misalnya planning sih ada ya, kalau planning sekolah itu.
2: Kalau misalnya untuk planning sekolah, kita selalu mempersiapkan program-program yang terdekat itu kita mau outing class ke salah satu hotel yang ada di Rangkas itu. Iya. Boleh disebut atau tidak? Pep.
0: Iya. Siapa tahu besok-besok endorse.
2: Keradia Multatuli FM.
0: Oh, pastinya minimal ya voucher semalam nginep enggak apa-apa.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Planning itu outing class ke
0: hotel itu.
1: Kan ada apa sih namanya yang pembuatan?
2: Kita akan membuat kayak pizza gitu, sama berenang mungkin di situ. Iya, karena di situ juga fasilitasnya juga lumayan oke.
1: Bagus banget tuh. Jadi mengenakan kayak outing class sekalian kita kayak cooking class juga ya di hotel itu. Jadi kita anak itu biar tahu proses bagaimana pembuatan pizza gitu. Jadi anak itu tidak hanya tahu aku suka pizza aku makan gitu, tapi mereka juga bagaimana caranya membuat. Jadi ada usaha dan ada bentuk menghargai diri sendiri gitu. Itu kalau misalkan planning untuk sekolah ya. Kalau planning diri sendiri sih
0: siapa tahu bulan depan menikah ya.
2: Itu promosi sekalian ya teman-teman. Sama sekalian juga kan nih kali lo kita di sekolah juga lagi.
0: Kirain sekalian mau nitip MC-nya siapa gitu. Siapa?
2: Aduh, kali lo ya.
0: Ternyata bukan itu. Gimana Kak?
2: Satu lagi untuk kita lagi proses untuk pembuatan literasi atau taman baca kecil nih, cuman kita kurang pemasukan buku, barangkali ada teman-teman atau ada sponsorship dari manapun gitu ya. Untuk ini ya supplier buku gitu, karena kita lagi bingung banget gitu untuk penyediaan bukunya.
0: Di mana nanti mau bikin itunya saung literasinya?
2: Udah ada di sekolah, cuman ada tempat dan lain-lain. Cuman ini cuman kurang bukunya aja masih ada literasi untuk anak-anak aja. Jadi untuk remaja dan lain-lainnya masih kurang minim banget.
0: Oke, siap. Jadi nih, sekalian nih kita promosikan nih untuk ayah bundanya yang barangkali memiliki kelebihan dana dan kelebihan buku, serta di rumahnya mungkin banyak banget koleksi bukunya, lalu bingung nih
2: mau dikemanain.
0: Secara disimpan juga mulai menumpuk gitu ya.
2: Lebih bermanfaat lagi.
0: Lebih bermanfaat lagi kalau misalnya dijual ke dijual. Dikasih dong maksudnya ya, secara cuma-cuma untuk menjadi bahan bacaan anak-anak di
2: sekolah
0: gitu.
2: Dengan atau kampung halaman kaum lebah. Bukan kampung halaman gobet ya.
0: Beda kali itu. Untuk lebih jelasnya kalau gimana-gimana ini boleh deh kontak IG Multatuli, nanti saya sampaikan ke Kameli atau ke Kadeska gitu ya.
2: Betul sekali, terima kasih.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Sudah dibantu sama Radio Multatuli ini, sudah dibantu sama ya, kita kan namanya kerjasama ya. Jadinya antara Komunitas Read Aloud juga ikut mencerdaskan anak-anak bangsa ya. Multatuli FM juga sebagai media partner selalu memberikan tayangan-tayangan edukatif gitu. Kak Deska, barangkali sebelum kita pamit, ada yang mau disampaikan, mau mengajak adik-adik sahabat Buta Tuli di rumah, mau bagaimana, seperti apa dan lain sebagainya, mah nggak silahkan, Kameli nggak usah.
2: Iya, okelah, hanya pendengar yang
0: baik. Udah dua kali soalnya kemarin.
2: Iya, terlalu banyak ya, Masya Allah.
1: Apa ya, kalau misalnya untuk anak-anak jangan pantang.
2: Kata-kata hari ini
1: gitu, untuk anak-anakku tersayang gitu ya. Jangan pantang menyerah ya, harus selalu semangat gitu kan, jangan bersedih gitu. Apalagi ya,
0: kalau lagi sedih gimana, masa gak boleh bersedih?
1: Maksudnya sedihnya jangan terlalu berlarut-larut gitu. Kalau misalkan anak-anak udah mulai sedih nih, ayo deh kita keluar deh main gitu, ajak cari teman-teman gitu, ayo main kelereng gitu.
0: Masih zaman
1: itu. Masih loh, masih ya? Aku juga masih ada main-main kelereng anak-anak. Main bola gitu, cari aktivitas lah di luar.
0: Supaya
1: gitu,
0: rasa sedihnya
1: berkurang. Terus jangan terlalu banyak main HP nak ya, gak baik juga buat kesehatan mata gitu. Terus badan juga kurang gerak kalau misalkan terlalu main HP.
2: Jadi kalaupun main HP harus
1: didampingi dengan orang tua gitu. Kita aktivitas di luar ya sayang. Siap.
0: Yang paling penting sih aktivitas di luar, bisa eksplor lebih banyak, bisa bergerak lebih banyak, dan juga bisa lebih tahu lebih banyak ya dari kegiatan di luar rumah.
1: Karena alam tuh sudah menyediakan banyak pembelajaran untuk kita sebenarnya.
0: Masya Allah,
1: gitu.
0: Masya
1: kita
0: Allah.
1: Main di lapangan aja tiba-tiba ada cacing, ada hewan-hewan, itu kan juga pembelajaran buat anak itu. Kita jadi tahu oh bentuknya cacing begini, teksturnya seperti ini. Cacing bisa sih dicari di HP, tapi kan kita nggak bisa
0: menyentuh.
1: Tapi kalau kita main langsung nih gitu ya,
2: banyak hal baru yang konkret
1: ke explore lah gitu.
0: Siap, okay. Demikian informasi dari dua ibu guru jomblo.
1: Diperjelas,
0: singgalilah insya Allah ya. Kak Deska, terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Kak Meli, jangan kesering-seringan mampir.
2: Enggak gitu. Takut bosan ya adik-adik semuanya ya. Oke.
1: Lah gitu kan.
0: Takut nyaman di sini gitu ya. Terima kasih sudah mampir, sudah sharing, sudah berbagi dan juga sudah ngobrol-ngobrol dan juga menghangatkan suasana di pagi hari ini. Sukses buat aktivitasnya ya.
2: Amin.
0: Kami juga sukses buat segala rutinitasnya juga. Dan juga adik-adik juga sukses untuk sekolahnya, cita-citanya juga tercapai dan apalagi ya,
2: khususnya sehat-sehat.
0: Sehat-sehat semuanya ya, jaga kesehatan semuanya. Okay? Kita pamit undur diri yuk sekalian. Terima kasih atas kebersamaan adik-adik sahabat Multatuli. Insya Allah nanti kita bakal ketemu lagi di Multatuli Weekend di pekan yang akan datang. Yang artinya di pekan yang akan datang bersama Kak Fatih juga. Mudah-mudahan Kak Fatih lekas
2: sembuh ya.
1: Okay. Amin.
0: Siap, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Kita pamit. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Say goodbye to camera.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger.

0: mekanisme layanan yang berlaku.
1: Anterin aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
1: Anterin aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Dukcapil Kabupaten Lebak.
1: Anterin aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
1: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
1: Anterin aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
1: Anterin aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
1: Anterin aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
1: Anterin aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
3: Loh, kata siapa?
2: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
3: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
2: Lah terus?
3: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
2: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
3: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
0: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
2: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
3: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
0: Cegah stunting, mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh. Sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
0: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
3: Kabar apa tuh?
0: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
3: Alhamdulillah, benar nih.
4: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
2: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
6: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
5: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
7: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
7: Semut.
0: Kalau kipas?
7: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
7: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
7: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
7: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Saatnya generasi muda Kabupaten Lebak menunjukkan bakat, kreativitas, dan kecintaan terhadap budaya tradisional. Halo pelajar SMP dan sederajat, pemerintah daerah Kabupaten Lebak melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Museum Mutatuli menyelenggarakan Lomba Seni Tari Kreasi Tradisional Kabupaten Lebak 2026.
4: Tari Kreasi Tradisional Kabupaten Lebak 2026.
3: Dengan tema Melestarikan Budaya Tradisional Melalui Kreativitas Generasi Muda. Segera daftarkan diri kamu karena kuota peserta terbatas. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2026. Lomba Seni Tari Kreasi Tradisional Kabupaten Lebak 2026 akan digelar di Museum Multatuli Kabupaten Lebak pada tanggal 19 Oktober 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran ini gratis. Untuk informasi pendaftaran, hubungi Ria Fitriani di nomor 0858-8545-4756. Ayo berkarya, berkreasi, dan lestarikan budaya tradisional bersama generasi muda Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Museum Multatuli dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya.
6: Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Multatuli Weekend. Lagu-lagu hits yang hangat di telinga. Informasi ringan. Menemani sahabat Multatuli yang sedang berkumpul bersama keluarga maupun teman. Multatuli Weekend. Hadir sampai pukul 12 siang. Hanya di 89 Multatuli FM.

Sahabat Muntatuli, Anda tahu mentimun? Yes, mentimun atau timun kerap menjadi hidangan pencuci mulut setelah makan. Mentimun kerap dihidangkan bersama lalapan atau makanan lainnya di warung. Buah yang mengandung banyak air ini dipercaya beberapa orang mampu menetralkan makanan. Namun manfaat mentimun ternyata bukan hanya itu. Ada beberapa manfaat untuk kesehatan yang bisa diperoleh. Di antaranya, mentimun rendah kalori tetapi banyak vitamin dan mineral penting. Makan mentimun dengan kulitnya memberikan jumlah nutrisi maksimum. Selain itu, mentimun memiliki kandungan air yang tinggi. Bahkan mentimun terdiri dari sekitar 96% air. Untuk memaksimalkan kandungan nutrisi mereka, mentimun harus dimakan tanpa dikupas. Mengupasnya mengurangi jumlah serat serta vitamin dan mineral tertentu.

0: Bencana memang tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
3: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
2: IKD? Apaan lagi tuh?
3: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi, sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
2: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
3: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
2: Nah, kalau nggak sempat datang?
3: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
4: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
3: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multa Tuli FM.

0: kita kok susah makan lagi ya?
1: Makanya bantu ya, jangan cuma nanya. Ih.
0: Loh, memang ayah bisa bantu?
1: Bisa banget.
0: Caranya?
1: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
0: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
1: Bukan dong, ini urusan kita bersama ayah.
2: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
3: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multa Tuli FM.
4: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Storkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau di event di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

sahabat Mutatuli, pusing merupakan kondisi di mana seseorang merasakan ketidakseimbangan antara tubuh dan otak serta sensasi mengambang atau kepala terasa berat yang dapat mengakibatkan mual. Pusing identik sebagai gejala penyakit ringan yang umum dirasakan oleh setiap orang seperti masuk angin, demam, dan sakit kepala biasa. Meski sering disebut seperti itu, tetapi jangan menghiraukan begitu saja jika hal tersebut berlangsung selama terus-menerus. Ada beberapa penyakit berbahaya yang dapat muncul hanya ditandai dengan pusing kepala saja, yaitu pertama, vertigo. Ini merupakan kondisi seseorang yang mengalami pusing kepala secara terus-menerus dalam rentan waktu 1-2 jam dan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Kondisi ini membuat seseorang merasakan bahwa dirinya dan lingkungan sekitar berputar-putar. Kemudian meningitis. Ini merupakan peradangan yang terjadi pada selaput pelindung otak dan tulang belakang manusia. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan jamur. Selain pusing kepala, gejala lain yang dapat dirasakannya dapat berupa demam, muntah, linglung, dan kaku pada leher. Kemudian tumor otak, ini merupakan penyakit yang menyerang otak manusia yang diakibatkan oleh tumbuhnya jaringan dalam sel otak yang dinilai tidak normal. Tidak hanya dari jaringan otak saja, penyakit tumor otak dapat diakibatkan juga oleh sel kanker dari organ lain yang menyebar hingga sampai pada jaringan otak. Nah, itulah penyakit berbahaya yang ditandai dengan gejala awal pusing kepala. Jika tidak ingin semua itu terjadi pada Anda, segera periksakan diri Anda ke dokter spesialis terdekat, terutama saat pusing kepala itu terjadi dalam waktu lama dan tidak kunjung sembuh juga.

0: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. We'll be right back.

0: kunaon ngelamun?
1: Oh siap.
2: Entu jang.
0: Ya pak, opina.
2: Oh nyak, bara ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ke jeung traktor geus ajiga na. Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
3: cepat, tanggap, profesional, humanis.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: aja.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
4: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
5: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang, keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
6: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan, fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
5: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
6: Betul, kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Multatuli Weekend. Lagu-lagu hits yang hangat di telinga. Informasi ringan. Menemani sahabat Multatuli yang sedang berkumpul bersama keluarga maupun teman. Multatuli Weekend. Hadir sampai pukul 12 siang, hanya di 89 Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, batuk merupakan penyakit yang sering dialami banyak orang, bahkan sangat mengganggu konsentrasi kerja karena gatal pada tenggorokan. Jika tidak segera sembuh, maka batuk akan semakin parah dan virusnya dapat menular pada orang sekitar. Sangat tidak nyaman, bukan? Oleh sebab itu, minum air putih menjadi solusi yang patut dicoba saat batuk menyerang. Agar cepat sembuh, konsumsi air putih dengan rutin agar melegakan tenggorokan dari dahak. Dengan begitu, Anda tidak perlu khawatir karena batuk mengganggu pekerjaan Anda. Alhasil, mengkonsumsi air putih sangat baik bagi tubuh dan tidak menimbulkan efek samping. Jadi, jangan malas minum air putih ya.

0: Masih jauh ya, ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai

0: cai di magus hese nojo bila.
1: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Diserah lah, gimana orang kawarung.
2: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

Setiap kali kita menyelesaikan satu tugas dari daftar harian yang bejibun, kelegaan yang kita rasakan akan mendorong otak untuk melepaskan senyawa kimia dopamin yang bertanggung jawab untuk mood positif. Entah itu dengan makan malam romantis dengan pasangan, membeli gadget baru, menikmati sepotong kue, atau meluangkan waktu untuk memanjakan diri dengan pergi ke bioskop atau nyalon. Dorongan dopamin akan memberikan kita motivasi lebih banyak untuk semakin bergerak maju dan melakukan lebih banyak lagi. Ketika terjebak di masa-masa sulit, coba untuk mengingat-ingat kembali kesuksesan yang pernah kita raih dulu. Tidak peduli seremeh apapun itu. Ternyata, hal kecil seperti itu ampuh membantu meningkatkan semangat kerja dan kepercayaan diri kita di kantor. Keyakinan kita terhadap kemampuan diri sendiri terbukti dapat mencerminkan hasil kerja nyata yang lebih positif di tempat kerja.

0: Saatnya generasi muda Kabupaten Lebak menunjukkan bakat, kreativitas, dan kecintaan terhadap budaya tradisional. Halo pelajar SMP dan sederajat, pemerintah daerah Kabupaten Lebak melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Museum Mutatuli menyelenggarakan Lomba Seni Tari Kreasi Tradisional Kabupaten Lebak 2026.
1: Tari Kreasi Tradisional Kabupaten Lebak 2026
0: dengan tema Melestarikan Budaya Tradisional Melalui Kreativitas Generasi Muda. Segera daftarkan diri kamu karena kuota peserta terbatas. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2026. Lomba Seni Tari Kreasi Tradisional Kabupaten Lebak 2026 akan digelar di Museum Multatuli Kabupaten Lebak pada tanggal 19 Oktober 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran ini gratis. Untuk informasi pendaftaran, hubungi Ria Fitriani di nomor 0858-8545-4756. Ayo berkarya, berkreasi, dan lestarikan budaya tradisional bersama generasi muda Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Museum Multatuli dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
2: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
2: Anterin Aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
2: Anterin Aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
2: Anterin Aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi Disdukcapil Kabupaten Lebak.
2: Anterin Aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
0: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Mengapa kita harus menyayangi bumi? Bumi adalah planet berwarna biru yang menjadi tempat tinggal kita. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun hidup di bumi. Bumi menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Karena itulah kita harus menjaga dan menyayangi bumi. Menjaga dan menyayangi bumi bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. Nah, 4 cara ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menanam tanaman. Langkah sederhana pertama adalah menanam tanaman di pekarangan rumah. Tidak harus punya tanah yang luas. Kalau tidak ada lahannya, kita bisa menanam tanaman di dalam pot. Tanaman yang kita tanam bisa membuat udara jadi lebih sejuk karena menghasilkan banyak oksigen. Tanaman dan pepohonan ini juga dapat menyerap karbon dioksida, seperti gas yang berasal dari asap pabrik, knalpot kendaraan, dan pembakaran sampah. 2. Menghemat air. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah menghemat air. Tahukah teman-teman, 97% air yang ada di bumi adalah air asin. Sementara hanya ada 1% air bersih yang bisa kita konsumsi. Mematikan air keran saat menggosok gigi salah satu langkah menghemat air loh. 3. Tidak menggunakan sedotan plastik. Lalu langkah ketiga adalah tidak menggunakan sedotan plastik ketika memesan minuman di restoran atau toko minuman. Kalau kita ingin memakai sedotan, pilihlah sedotan yang bisa dipakai berulang kali. Kita bisa menggunakan sedotan yang terbuat dari bambu atau aluminium. 4. Mengurangi sampah plastik. Langkah keempat yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan plastik supaya sampah plastik juga berkurang. Tahukah teman-teman, ternyata 80% sampah yang kita temukan di lautan adalah sampah plastik loh. Yuk, mulai sekarang kita belajar mengurangi penggunaan plastik. Kita bisa membawa tempat minum dan tempat bekal sendiri saat ingin membeli makanan. Nah, dengan melakukan 4 hal sederhana itu, artinya kita sudah ikut menjaga dan menyayangi bumi.

Multatuli lagu hits hari ini. Syahrini akhirnya kembali ke industri musik setelah 6 tahun vakum. Ia menandai momen spesialnya dengan merilis single terbaru berjudul Kau Yang Utama. Single kali ini dirilis melalui label miliknya, SYR Record. Kau Yang Utama menjadi karya terbaru Syahrini sejak terakhir merilis single Seumur Hidupku pada tahun 2020. Lagu Kau Yang Utama bercerita tentang seseorang yang telah menemukan sosok yang ingin dicintai seumur hidup. Lewat liriknya, lagu ini menggambarkan rasa syukur karena akhirnya menemukan cinta yang mampu menghapus keraguan dan memberi arah baru dalam hidup. Makna Kau Yang Utama sendiri merujuk pada seseorang yang menjadi prioritas dan menempatkan tempat paling istimewa di hatinya. Secara keseluruhan, lagu ini mengangkat tema cinta yang tulus, penuh komitmen, serta harapan untuk terus bersama hingga selamanya. Dalam penggarapannya, lagu Kau Yang Utama, Syahrini menggandeng dua musisi ternama, yaitu Andi Rianto dan Di Lestari. Andi Rianto dipercaya sebagai komposer sekaligus produser, sementara Di Lestari menulis lirik lagu yang dirilis pada 7 Agustus 2026 di bawah label SYR Record. Sahabat Mutatuli, Syahrini, Kau Yang Utama.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Saatnya generasi muda Kabupaten Lebak menunjukkan bakat, kreativitas, dan kecintaan terhadap budaya tradisional. Halo pelajar SMP dan sederajat, pemerintah daerah Kabupaten Lebak melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Museum Multatuli menyelenggarakan

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Museum Multatuli dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya.
2: Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Multatuli lagu hits hari ini.
3: Lagu Percuma yang dibawakan oleh Mahal ini bercerita tentang seseorang yang lelah dan merasa sia-sia karena harus terus berjuang mempertahankan hubungan seorang diri. Mengisahkan rasa lelah ketika seseorang terus memperbaiki hubungan, sementara pasangannya tidak lagi memberikan respon atau perasaan yang sama. Lagu ini ditulis oleh Mahal ini bersama Martinus Tintin dan Mohamed Kamga. Lagu ini sempat dipopulerkan oleh duet Anggis Devaki dan Betran Putra Onsu pada tahun 2025. Sempat mendapat sorotan publik terkait perilisan ulang ini, namun ia menegaskan bahwa kontrak hak membawakan lagu oleh penyanyi sebelumnya hanya berdurasi 1 tahun dan masalah legalitas telah diselesaikan sesuai aturan. Sahabat Multatuli, Mahal ini percuma.

0: Bencana memang tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM. Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
1: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
1: Anterin aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
1: Anterin aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
1: Anterin aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
1: Anterin aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Level up your mood booster.
4: Radio Multa Tuli FM.
5: Informasi menarik seputar Multa Tuli FM dapat Anda nikmati di laman multatuli.com.

0: Sekarang, kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
0: Makanya, bantu ya. Jangan cuma nanya. Ih.
4: Loh, memang ayah bisa bantu?
0: Ya, bisa banget.
4: Caranya?
0: Ya temenin anak makan. Bantu siapin makanan bergizi. Terus ingatkan jadwal ke posyandu. Jaga kebersihan rumah. Terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
4: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
0: Bukan dong. Ini urusan kita bersama, ayah.
5: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
4: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
0: Nah, gitu dong.
5: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.
6: Ballad Song.

0: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Masih jauh ya, ya ke rumah teman ayah?
2: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
1: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
2: Pinter anak ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Multatuli Radio.

0: terasa berat. Tapi ingat, setiap hari adalah awal yang baru. Temukan satu hal kecil yang kamu syukuri dan biarkan itu menuntunmu. Fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Karena semangat sejati datang dari dalam hati. Pelan-pelan saja, nikmati perjalanannya.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
2: Healing with Multatuli.
3: Only on Multatuli.

0: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Radio Multatuli FM.
4: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending apelan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di mages hese nojo gila.
2: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, gimana orang kamarung?
3: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
2: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Radio Multatuli FM.
6: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

0: Love Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.

0: kunaon ngalamun.
1: Oh siap.
2: Entu jang.
0: Ya pak, kopi nak.
2: Oh nyak, bada ringung kio. Nyak udah beli panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ke jeung traktor geus ajiga nak.
3: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor

0: Upaya, hubungi di 0895-4035-12266. Polsektor 6 Lewidamar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda, agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul, kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Radio Multatuli FM.
6: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik epik hanya di Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau di-fan di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Love Lebaran.
1: Seba Baduy. Upacara Seba Baduy adalah tradisi masyarakat suku Baduy sebagai ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta alam atas hasil panen yang didapat selama satu tahun, serta sikap penghormatan kepada pimpinan pemerintah Kabupaten Lebak. Dengan prosesi berjalan kaki dari Desa Kanekes ke Pendopo Kabupaten Lebak, rombongan Seba Baduy terdiri dari jumlah yang sangat besar, meliputi suku Baduy luar dan Baduy dalam, sambil membawa hasil panen bumi seperti padi, pisang, buah-buahan, dan lain-lain untuk diserahkan kepada Bupati Lebak dengan ritual yang cukup unik. Biasanya di acara Seba Baduy digelar juga event lain seperti pameran produk unggulan, pentas kesenian khas Baduy, hiburan wayang golek, festival kuliner, pameran seni budaya, dan sebagainya dengan tujuan untuk memeriahkan dan juga menghibur masyarakat Baduy dan wisatawan yang datang berkunjung.
2: More music 89 Volta Zulia. Non-stop music
3: 89 Volta Zulia FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Paket. Paket.
1: Hah?
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
1: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
3: Nona!
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Dengarkan Multatuli FM.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
6: Lebar Kruhai. Mulai harimu

Sedia. Bersama Mutatul FM. Lebar. Need a light.

0: Bencana memang tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
2: Makanya bantu ya, jangan cuma nanya. Ih.
1: Loh, memang ayah bisa bantu?
2: Bisa banget.
1: Caranya?
2: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
1: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
2: Bukan dong, ini urusan kita bersama ayah.
0: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
1: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
2: Nah, gitu dong.
0: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multa Tuli FM.
3: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
4: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif.
2: Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Pada tanggal 20 Oktober, diperingati sebagai Hari Osteoporosis Sedunia. Peringatan Hari Osteoporosis Sedunia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1996 oleh United Kingdom's National Osteoporosis Society dan selanjutnya diselenggarakan oleh International Osteoporosis Foundation. Peringatan Hari Osteoporosis Sedunia ini bertujuan agar bisa menyadarkan masyarakat global tentang pencegahan dan pengobatan penyakit osteoporosis.
1: Your day sounds good. The hits just keep on coming.
2: Kukira kita akan bersama. Begitu banyak yang sama. Latarmu dan latarku.
1: We got more hits for

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore sahabat Multatuli kembali. Selamat hari Sabtu untuk semuanya. Agak mager ya. Magernya kenapa nih sahabat Multatuli? penuaan dini di tanggal muda, padahal baru mau memasuki minggu kedua, tapi rasanya alon-alon sekali ya ini. Masih beberapa hari lagi ke tanggal muda ya sahabat Multatuli. Masih 3 minggu. Dan harapannya sih di hari Sabtu ini menuju weekend semuanya tetap happy, berbahagia ya. Meskipun mungkin ada yang sekarang udah mulai nih hidung-hidung gatel gitu ya, muka-muka panas, agak-agak kurang enak badan, gerges, kayaknya harus dijogingin nih sahabat Multatuli sore hari ini biar berkeringat ya, supaya metabolisme tubuhnya kembali lagi digeber menjadi panas. Kalau motor juga kan kalau lama-lama gak dipanasin biasanya ada aja ya, entah mesinnya yang agak-agak ngadat gitu ya. Sama juga badan ya, kalau misalkan tidak terlalu lama tidak dipanaskan ya begitu nilai-nilai kejompoan mulai bermunculan. Sampai nanti di jam 5 Volandari menemani sahabat Multatuli tentunya ya di Multatuli Weekend untuk kali ini. Sudah dibuka dengan lagunya si cantik Faith Hill dengan There You'll Be. Ingat-ingat masa lalu nih sedikit mungkin ya, anak muda milenial, berasa paling cantik dan paling ganteng kalau denger lagu ini ya. Oke, masih banyak sekali playlist yang akan diputarkan tentunya. Juga ada informasi-informasi yang ingin disampaikan juga nih, siapa tahu bermanfaat untuk sahabat Multatuli atau mungkin sahabat Multatuli yang ingin berbagi informasi bersama kita di sini. Line WhatsApp kita selalu terbuka ya, atau di DM di Instagram @multatulifm.

89.3 Radio Cerdas Informatif dan Solutif Ziva Magnolia dengan cukup sudah. Rajelas memang ya. Oke, selamat bergabung untuk kamu yang baru menemukan frekuensi 89.3 FM, yang menikmati di siaran online streaming juga ya. Semoga tetap happy di jam sore menuju detik-detik malam minggu yang senior. Udah ya, berarti diam saja di rumah menikmati waktu bersama keluarga. Ya sahabat Multatuli, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda tentunya dalam menghadapi masalah kesehatan mental ya. Seiring berjalannya atau masifnya sosial media sekarang mulai nih ya, orang-orang dari berbagai kalangan mulai menyadari atau mulai aware terhadap kesehatan mental. Nah, pengalaman tersebut bukan sekedar cerita pribadi, melainkan juga sumber pengetahuan yang dapat tentunya membantu kita meningkatkan kualitas layanan kesehatan mental ya. Dan pesan ini menjadi sorotan dalam peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day yang jatuh setiap 10 Oktober, tepat di hari ini ya sahabat Multa. Dan untuk tahun ini tema yang diangkat adalah Lived Experiences Heard, Real Voice, Real Change, atau pengalaman nyata didengarkan, suara nyata, perubahan nyata. Hari Kesehatan Mental Sedunia ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global sekaligus mendorong berbagai tindakan nyata dalam mendukung kesehatan mental. Dan peringatan ini pertama kali ya diluncurkan pada 10 Oktober 1992 oleh Federasi Kesehatan Mental Dunia, dan tema tahun ini menekankan pentingnya melibatkan orang-orang yang memiliki pengalaman langsung menghadapi kondisi mental atau people with lived experience ya. Pengetahuan yang mereka miliki dinilai sebagai bentuk keahlian penting yang perlu diperhitungkan dalam pengembangan kebijakan dan layanan kesehatan mental. Dan juga pengalaman langsung ini dapat memberikan pemahaman ya sahabat Multatuli, pemahaman yang berbeda gitu dari pengetahuan yang diperoleh hanya melalui bacaan atau cerita orang lain. Karena itu mendengarkan pengalaman mereka tidak cukup hanya memberikan ruang untuk berbagi cerita. Selama ini sih orang dengan pengalaman langsung menghadapi masalah kesehatan mental biasanya kerap diminta menceritakan kisah mereka

Dan adalah peralihan dari perawatan jangka panjang di institusi psikiatri menuju layanan kesehatan mental berbasis komunitas yang berpusat pada individu. Berat ya, karena perawatan di institusi dalam jangka panjang ini dapat membuat seseorang terisolasi sebetulnya dari lingkungan sosialnya ya. Selain itu, sejumlah institusi juga dikaitkan dengan kualitas perawatan yang buruk, tindakan pemaksaan, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, peralihan menuju layanan berbasis komunitas atau apa nih disebutnya deinstitutionalization ini ya membutuhkan perencanaan yang matang. Jadi proses ini mencakup perubahan pendanaan, penyediaan layanan, serta penguatan dukungan agar orang dengan kondisi kesehatan mental ini dapat menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Jadi tidak diisolasi gitu ya, tidak hanya pada komunitas itu sendiri. Dan WHO pun akan meluncurkan panduan praktis mengenai proses tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong perubahan sistem layanan kesehatan mental. Nah, peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bahwa orang dengan pengalaman langsung menghadapi kondisi kesehatan mental tidak hanya perlu didengarkan, tetapi juga dilibatkan dalam menentukan perubahan yang dibutuhkan. Sebab ya itu ya, membangun sistem kesehatan mental yang lebih baik berarti bekerja sama bersama mereka yang mengalaminya, bukan sekedar membuat kebijakan untuk mereka. Jadi, kalau ada nih ya, entah itu saudara, teman yang memang terdiagnosa atau mungkin juga bertanda-tanda mempunyai gejala-gejala ya kesehatan mental, ya sebaiknya memang support dari orang-orang terdekat itu yang lebih paling utama ya. Jadi jangan diabaikan, jangan mungkin dianggap berlebihan ya sahabat Multatuli. Kita tidak tahu apa yang dihadapi seseorang ya, dan bagaimana reaksi yang menurut kita mudah belum tentu menurut orang lain mudah, dan sebaliknya menurut yang menurut kita susah belum tentu juga gitu ya orang itu menganggap itu sulit gitu. Jadi ya kembali lagi understanding atau kepengertian satu sama lain aja. Ya tentunya ini menjadi bunga-bunga di dalam hubungan sosial kita terhadap keluarga dan juga orang-orang sekitar.

0: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket, paket.
2: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan.
4: Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLIK atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat, bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: single terbaik untuk minggu ini.
1: Grup musik The Massive kembali merilis single terbaru. Single yang nantinya bakal dirangkum dalam album ketujuh itu berjudul Kau Yang Tak Pernah Tahu. Kali ini, The Massive menggayat musisi senior Fariz RM untuk berkolaborasi. Lagu Kau Yang Tak Pernah Tahu dibuat dengan mengusung nuansa musik pop era 80-an hingga 90-an awal. Hal itu lantaran Rian Eki Pradipta, sang vokalis, melihat bahwa musik sekarang kembali ke era tersebut. Dari segi lirik, lagu Kau Yang Tak Pernah Tahu rupanya datang dari pengalaman pribadi Rian. Rian rupanya pernah memendam perasaan selama bertahun-tahun pada seseorang hingga berujung kesedihan. Sementara itu, Fariz RM rupanya punya pemahaman tersendiri mengenai kolaborasi lintas generasi tersebut. Fariz memaknai kolaborasi tersebut sebagai perluasan wawasan bermusik dan wujud tanggung jawab profesi. Sahabat Mutatuli, ini dia The Massive featuring Fariz RM, Kau Yang Tak Pernah Tahu.

Kembali di 89 Multatul Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, ya besok hari nih yang pemburu-pemburu door prize di event-eventnya Kota Rangkas Bitung. Jangan lewatkan ya, ada jalan santai dari HUT TNI Kodim Lebak kita nih, sahabat Multatuli ya. Dan menurut informasi, bagi yang ingin apa namanya mendapatkan kuponnya bisa langsung datang ke venue pas besok ya, sahabat Multatuli. Oke, okay? Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk bisa juga, tadi aku melihat ya beberapa stan-stan yang memajang peralatan-peralatan kemiliteran gitu. Bisa bawa anak-anak juga nih ya, sahabat Multatuli, untuk mengenalkan dunia ketentaraan sedini mungkin ya, supaya jiwa nasionalismenya tentunya terus terpupuk. Yeah. Nah, biasanya ngapain nih sahabat Multatuli kalau weekend kayak gini, hari Sabtu libur? Nggak kayak aku, hari Sabtu tetap harus kerja ya, apalah daya, tapi ya dinikmati saja. Kalau seperti orang-orang dewasa kita yang seperti sekarang ini ya, sahabat Multatuli, kalau weekend, kalau libur tuh biasanya hal yang paling difikirkan setelah mungkin beres-beres rumah ya, biasanya adalah balas dendam tidur seharian. Iya kan? Setuju ya, sepakat ya sahabat Multatuli, menghabiskan 5 hari kerja dengan jam tidur yang mungkin serba terbatas ya, itu sering membuat akhir pekan kita tuh jadi ajang pelampiasan gitu. Sabtu, Minggu banyak pekerja atau banyak dari kita yang beraktivitas selama weekday memilih untuk tidak keluar kamar atau tidur bablas nih, bangun-bangun cuma buat sholat, buat makan gitu ya. Nah, kebiasaan balas dendam tidur seharian ini dianggap sebagai cara paling cepat untuk mengobati rasa capek, rasa lelah gitu ya, rasa ngantuk, sekaligus gitu membayar hutang tidur yang menumpuk. Tapi ternyata di sudut pandang medis, sahabat Multatuli, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebiasaan tidur maraton ini terutama di akhir pekan ini ya benar-benar sehat bagi tubuh. Aku ada bocoran sedikit dari Dr. Andreas Prasaja ya, menegaskan kebiasaan membalas dendam kurang tidur dengan cara tidur seharian pada akhir pekan bukanlah langkah yang bijak. Ternyata sahabat Multatuli, dengan pola tidur yang melompat-lompat antara weekdays dan weekend, ini justru mengacaukan ritme biologis atau ritme sirkadian, sahabat Multatuli ya. Dan akar masalah utamanya sebenarnya terletak pada pola tidur harian di hari kerja. Banyak orang yang meremehkan porsi istirahat harian karena merasa bisa menggantinya saat akhir pekan gitu ya, itu justru mindset yang keliru. Padahal ya, dampak akumulatif dari kurang tidur seharian itu tidak bisa dihilangkan begitu saja hanya dengan tidur seharian pada akhir pekan. Jadi ketika jadwal tidur saat hari kerja tidak teratur dan diperparah oleh pola tidur acak saat akhir pekan, tubuh ini rentan mengalami gangguan tidur yang lebih serius. Dan dalam jangka panjang, mengabaikan pola tidur sehari-hari ini dapat membawa konsekuensi serius bagi kesehatan metabolisme tubuh, sahabat Multatuli. Jadi dokter mengingatkan bahwa dampak buruk dari kurang tidur mungkin tidak akan langsung terasa ya di usia muda, tapi akan memicu berbagai penyakit degeneratif seiring bertambahnya usia. Nah, daripada menghabiskan seluruh waktu libur di atas kasur tanpa hasil yang optimal ya, dokter menyarankan agar akhir pekan dimanfaatkan secara seimbang, sahabat Multatuli. Kita tahu ya bahwa istirahat itu memang penting, tapi tubuh yang memerlukan aktivitas fisik, interaksi sosial untuk menjaga kesegaran mental dan fisik. Ini seseorang tetap dapat melonggarkan jam bangun di akhir pekan, misalnya bangun 1 atau 2 jam lebih lambat dari biasanya, lalu memanfaatkan waktu tersebut, memanfaatkan waktu libur itu ada olahraga sih ringannya gitu ya, kemudian bersosialisasi entah itu dengan tetangga, dengan teman dan lain sebagainya. Kemudian untuk menambah porsi istirahat, bisa sahabat Multatuli memanfaatkan tidur siang setelah makan siang daripada tidur bablas dari pagi gitu ya. Aduh, itu tidur apa latihan meninggoy.
Nah, dengan menjaga konsistensi jam tidur harian dan membagi waktu secara bijak saat akhir pekan, tubuh ini tidak hanya mendapatkan porsi istirahat yang cukup ya, tapi juga tetap bugar dan siap menghadapi rutinitas di awal pekan. Nah, kalau gang genggong dar der dor kata Syahrini mah ya, misalkan tidur di akhir pekan di Sabtu Minggu gitu. Pokoknya kalau weekend bawaannya tidur, bablas, bangun itu cuma buat sholat, buat makan, buat ke kamar mandi, udah gitu doang gitu. Justru itu tidak efektif ya sahabat Multatuli, karena pas hari Seninnya ya, karena tetap pola tidurnya kan pasti acak juga. Nanti hari Seninnya lemah lunglai, letih lesu juga deh ya. Sudah hampir di jam 4 bagi kamu mungkin yang sekarang bersiap-siap nih ya untuk menuju alun-alun Rangkas Bitung untuk berolahraga atau sejenak sedikit mencicip-cicip wisata kuliner yang ada di alun-alun Rangkas Bitung. Oke lah ya, atau mau mampir sini ke Radio Multatuli FM boleh.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.6 FM. Lebak banget.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.

0: Bencana memang tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM. Saatnya generasi muda Kabupaten Lebak menunjukkan bakat, kreativitas, dan kecintaan terhadap budaya tradisional. Halo pelajar SMP dan sederajat, pemerintah daerah Kabupaten Lebak melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Museum Muta Tuli menyelenggarakan Lomba Seni Tari Kreasi Tradisional Kabupaten Lebak 2026.
1: Tari Kreasi Tradisional Kabupaten Lebak 2026
0: dengan tema Melestarikan Budaya Tradisional Melalui Kreativitas Generasi Muda. Segera daftarkan diri kamu karena kuota peserta terbatas. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2026. Lomba Seni Tari Kreasi Tradisional Kabupaten Lebak 2026 akan digelar di Museum Multa Tuli Kabupaten Lebak pada tanggal 19 Oktober 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran ini gratis. Untuk informasi pendaftaran, hubungi Ria Fitriani di nomor 0858-8545-4756. Ayo berkarya, berkreasi, dan lestarikan budaya tradisional bersama generasi muda Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Museum Muta Tuli dan didukung oleh Radio Muta Tuli FM.
2: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
3: Aku di sini, Bu.
2: Terus yang nonton TV siapa?
3: Semut.
2: Kalau kipas?
3: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
2: Kalau kerannya?
3: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
2: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
3: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
2: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan

0: Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89, silahkan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.7 dari Cerdas Informatif dan Solutif. Udah lama yang denger lagi ini ya, Robbie Williams dan Nicole Kidman with Something Stupid. Have you ever do something stupid today? Kadang memang harus melakukan hal-hal bodoh ya untuk membuat ritme hidup kita tetap berjalan ya, sahabat Multatuli. Maksudnya bukan kebodohan-kebodohan yang gimana gitu, tapi ya bersikap konyol mungkin ya, biar tidak terlalu tegang gitu, biar tidak terlalu lempeng gitu ya. Mungkin itu akan memberikan warna tersendiri pada hari-hari kita ya, gak? Betul ya. Dan coba deh hari ini berapa kali kita ngunyah dalam sehari, sahabat Multatuli. Nah karena aku gak bisa nih, bayangkan di rumah misalkan sarapan sih gak terlalu ya, sahabat Multatuli. Kalau pagi-pagi banget bangun tidur, ada mungkin orang yang seperti aku yang kalau pagi tuh gak bisa gitu masuk makanan-makanan berat gitu ya. But setelah di jam 10 kesana udah mulai tuh kan terasa perut-perut agak-agak meronta-ronta gitu. Ditambah lagi di grup kantor biasanya pokok bahasan yang paling utama adalah mau jajan apa, mau makan siang dengan apa. Hayo aja permamah biakan ya, memamah biak selalu kru-kru Multatuli FM tuh, sahabat Multatuli. Ternyata ada banyak yang kini punya kebiasaan atau pola makan baru, sahabat Multatuli. Karena banyaknya aktivitas mungkin ya, kita tidak lagi terpatok pada 3 jadwal makan besar seperti sarapan, makan siang, makan malam gitu ya. Nah, alih-alih ngemil di jam tertentu, cemilan justru jadi teman sepanjang hari ya. Ada gak sih kalau misalkan kita bawa apa ke kantor gitu ya, atau bawa apa ke tempat kerja, pasti aja habis ya, tidak pernah ada yang tersisa. Nah, perubahan gaya hidup ini membuat orang-orang di zaman sekarang ini tidak selalu punya pola yang sama setiap hari. Aktivitas kerja, belajar, bersosialisasi hingga mencari hiburan ini semakin bercampur dalam satu keseharian yang fleksibel. Karenanya cemilan atau jajan ya selalu jadi teman saat menyelesaikan pekerjaan, jeda setelah aktivitas yang padat, pendamping mungkin ketika kita nonton Netflix-an, nonton TV ya, atau sekedar menikmati waktu ketika santai. Nah, ya sebenarnya nggak karena, bukan karena lapar gitu ya, snacking atau grazing ini menjadi pola konsumsi tersendiri loh, sahabat Multatuli. Kalau dulu kan ya, aktivitas kerja, belajar identiknya dengan jadwal yang teratur gitu. Tapi sesuai perkembangan teknologi dan perubahan cara beraktivitas, ini membuat rutinitas harian jadi lebih fleksibel. Banyak orang bekerja ya, belajar atau menyelesaikan berbagai aktivitas di lokasi dan waktu yang berbeda, sehingga pola keseharian pun tidak selalu begitu ya, jam yang sama setiap harinya gitu ya, tidak monoton. Karenanya mungkin momen makan pun ikut mengalami perubahan, dan aktivitas seperti menyelesaikan tugas, mengikuti kelas online ya, bekerja dari kafe, ngabisin pekerjaan gitu, membereskan pekerjaan dari kafe, dari tempat-tempat makan, atau berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lain, ini menciptakan lebih banyak small moments yang sering kali ditemani oleh si snacking ini, cemilan ini gitu ya. Dan kemudian juga kebutuhan pengalaman sensori ya, sahabat Multatuli. Tekstur menjadi salah satu elemen ya, tekstur makanan ini menjadi salah satu elemen yang membuat cemilan tuh terasa menarik gitu ya. Misalkan ada yang suka crunchy, ada yang suka yang renyah-renyah gitu ya, yang kenyal, yang soft, yang fluffy, atau mungkin perpaduan beberapa tekstur dalam satu produk dapat memberikan pengalaman makan yang lebih menyenangkan dan berkesan. Dan menurut laporan Innovation in Texture Global, pengalaman sensori menjadi salah satu faktor yang semakin diperhatikan dalam inovasi produk makanan dan minuman. Konsumen, terutama generasi muda nih ya, menunjukkan ketertarikan terhadap produk yang menawarkan pengalaman berbeda melalui kombinasi rasa dan juga teksturnya. Bahkan laporan ini juga mengatakan bahwa 26% Gen Z, hey Gen Z, sengaja mencari kejutan tekstur saat momen snacking mereka. Jadi yang FOMO-FOMO gitu ya, dengan makanan-makanan aneh, bukan makanan aneh yang gimana, maksudnya yang makanan-makanan produk baru gitu, biasanya nih banyak diburu oleh Gen Z ya, sahabat Multatuli.
Dan perubahan momen ngemil membuat konsumen muda kini mencari cemilan yang tidak hanya praktis tapi juga mampu memberikan pengalaman berbeda, tekstur dan cara menikmati produk juga bagian penting yang membuat sebuah cemilan tuh terasa lebih menarik gitu ya. Tapi ingat lagi sahabat Multatuli ya, mungkin dari snacking ini, dari banyaknya kita mengkonsumsi makanan-makanan cemilan ini ya, tidak berimbang, tidak diimbangi dengan gerakan, dengan exercise ya, tentu saja konsekuensinya pasti akan menjadi tubuh yang mengembang. Semangat ya menjadi LD120. Karena ngemil terus ya gak bisa. Tadi aja aku udah habis satu ember es krim bersama Ayu Dinar ya. Dan mungkin ini juga menjadi pengalaman tersendiri untuk sahabat Multatuli ya, dari pola ngemil yang berubah gitu, karena mungkin beberapa faktor ya sahabat Multatuli, karena waktu kerja dan pelajaran tidak selalu sama gitu ya. Ya tapi harus diperhatikan juga gitu, cemilan-cemilan yang sehat, cemilan-cemilan yang baik, tentunya ini menjadi penopang kita supaya tetap mempunyai tubuh yang sehat, yang bugar ya, tidak hanya melulu perut yang kenyang gitu ya, tapi nutrisi, multivitamin dan segala sesuatu yang terkandung di dalam makanan-makanan itu, segala sesuatu yang baik itu bisa terserap oleh tubuh gitu ya. Jangan cuma untuk memuaskan si lidah dan gigi yang terus terkatup berulang-ulang, apa sih? Ah udah di jam 4:30 lewat nih, hampir di jam 5, tapi aku kayaknya harus sign out cepat ya sahabat Multatuli, karena aku juga mau malam mingguan malam ini, cie. Ada yang percaya? Enggak ada. Oke, itu tandanya Pak Wulandari harus pamit undur diri deh. Aku pulang cepat ya sahabat Multatuli. Tapi jangan khawatir, nanti malam yang suka golek, yang suka apa namanya lagu-lagu Sunda akan ditemani oleh Abang Madariq, kesayangan kita semua ya. Yang pasti Pak Wulandari tentunya bisa hadir di sini dengan senang hati menemani kalian semua, menantikan detik-detik malam minggu. Atau ada mungkin dari sekarang yang mempersiapkan outfit ya untuk mengikuti jalan santai di dalam rangka hari ulang tahun TNI. Besok ya di alun-alun ya sahabat Multatuli, pagi-pagi buta udah kesini ya, beres sholat subuh langsung standby ya di alun-alun di depan capil situ, di depan Multatuli. Saja Adinda. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah setia di 89 Multatuli FM. Dan sekali lagi mengingatkan untuk yang belum follow Instagram kami di @multatuli_fm, follow dulu dong biar kita bestie ya, biar kita best friend. Kemudian juga TikTok, dan jangan lewatkan informasi-informasi terbaru tentunya ya dari kami Multatuli Radio. Sekali lagi terima kasih banyak ya sahabat Multatuli. Kita bertemu lagi di hari Senin sore seperti biasa ya. Dan have a nice Saturday night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Bencana memang tidak bisa kita prediksi, kapan datangnya kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
1: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
1: Anterin Aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
1: Anterin Aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
1: Anterin Aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
1: Anterin Aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
3: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
2: Eh buset, modif sih modif. Hey. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
4: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum dan usaha, alhamdulillah dari nama orang biasa tetap mungkin ada resmi dari Sunda nyata Japlek akan api jai pembuatan ini kaping 10 Oktober 2020 dengan orang biasa yang mempulung tak berjalan di nacar ia simpul orang di nama biasa kain terutama penemar

0: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
1: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
1: Anterin aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
1: Anterin aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
1: Anterin aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
1: Anterin aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Gabungkan terus 88 Multatuli FM.
0: Cerdas, informatif, jeung solutif.

Pemirsa Kabupaten Sadaya, aya ayun ambing kitanya. Da upami ayun ambing ieu mah pemirsa Kabupaten Sadaya harfiahna nyaeta mengayun atanapi buayan kitanya. Atanapi nimbang anak anu masih alit. Janten pemirsa Kabupaten Sadaya lagu kawawehan ieu sering dibawakeun nyaeta tina tradisi Sunda. Atanapi seperti upacara adat siraman, atanapi pangantar nyaeta bobona nyaeta anak kitunya. Da upami makna atanapi filosofi utama nama ieu teh ngalambangkeun curahan kasih sayang, kalembutan jeung perhatian orang tua khususna ka nyaeta khususna ibu ka anakna. Keur masih keneh horok sampai dewasa kitunya. Jadi ieu teh ngagambarkeun caketna batin jeung hubungan cinta kasih anu kuat antara anak jeung indungna kitunya. Jadi aya lantunan nasihat nu lembut, rasa syukur serta doa kaselamatan kanggo anak tina ngajalankeun perjalanan kahirupan salajengna sampai dewasa kitunya. Pamirsa Kabupaten Sadaya urang lajengkeun deui nya aya botol kecap.

0: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket.
3: Hah?
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
4: Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui Etle,

0: Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera Etlelo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB, jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mutaturi, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Gabungkan terus 88 Mutatuli FM.
2: Cerdas, informatif, jeung solutif.

beja sidawala reka sawarga maniloka. Goblok siap. Pot. Kang Jurama. Bredot.

0: Lamun bener sidawala reka sawarga maneh loka. Beunang disarek syukur teu beunang disarek. Hayang. Dibalik. Mangga urang diwaji. Karesan ieu dawala. Sajalan sareng ieu Bima. Tika tepihan ieu dawala parantos ningali ieu Bima ngabedegah di satengahing marga. Atu bingah sakalangkung.
1: Aoy. Aoy.
0: Di mana?
1: Yukur ngahujun.
0: Kaya juragan Bima diharap. Alah bagja agan. Agan.
2: Saha.
0: Ieu abdi agan.
2: Eh, saha dot. Leresan pisan sidawala ka dieu. Sidawala. Leres. Ulur. Sae. Bari ulah. Yeuh.
0: Bagja deui jang. Teu cape aing mah. Teu cape meureun ka Amarta aing panggih di jalan mah minta idin.

0: semakap diatur agan.
1: Aya beja syarat kasawarga meniru ka bener.
0: Ulan.
1: Aya beja syarat kasawarga bener.
0: Kuning ati mana?
1: Jawab. Bener syarat kasawarga.
0: Aduh. Laras pisan agan. Wes. Naon ieu agan teh?
1: Wahuta siapa kejeng hayang kasawarga.
0: Nyaon kade jeung sareng juragan Bima rek makalan. Alah beres deui, mending teu boga bekal aing. Iya beres.

0: juga repot.
1: Ngebekelan nyawan goblok.
0: Mantap tebekana
1: goblok.
0: Kudu adil mah aing di tengah sian teu. Aduh naon ya dagang teh.
2: Bener adi sia ka sawarga.
0: Dan
2: bener. Jawab sia. Adi sia ka sawarga bener. Jawab.
0: Agan sumuhun agan.
2: Lain carik.
0: Ku abdi ge parantos dicarek ngan tengah gugu agan. Ku abdi ge dicarek agan ngan tengah gugu ka abdi mata ka abdi nutur-nutur teh bisi bener ka sawarga.
2: Jadi benar, sumuhun agan.
0: Kau di mata bisa dicarek, manawi kau akan mati asa dicarek, carek agan ponaran sekalian.
3: Ya teh kumah tim sukses teh goblok sih teh. Angkos sih teh jadi tim sukses.
0: Yes, iun goblok sih teh. Ya siapa kita lebih 50 final siapa?
3: Siapa tim sukses teh tak menang, tim itu menang. Diok diok diok diok.
0: Agan tuman siksa kenyataan. Benar-benar teuing
4: tim sukses goblok siapa?

0: bener sirek ka sawarga. Sumohon agan. Naon samaksudna ka sawarga?
1: Ah, aya maksad pribadi we agan.
0: Dakbor kenyagan. Saruana jeung sia.
1: Ah, da geus tepi biluun.
0: Kuring milu.
1: Ariwang geus maona. Jeung dulur.
0: Cik sakali di sia. Sia dititah ku bawa sia.
1: Henteu agan abdi mah pribadi we bade ka sawarga.
0: Rek naon sia?
1: Ku abdi ge ditaro
0: cicing. Aing teu nanya sia. Jeruk.
1: Jelema geura leuheun ka aing kabeh euy nah. Padahal ieu teh kalucuan. Kurang kumaha abdi Uni.
0: Naon sia maksudna?
1: Ah, aya we.
0: Aisyah apa kasawarga ieu aturanana?
1: Ya henteu
0: tuh komo kitu bisa. Teu sakabeh jelema bisa asup kasawarga. Dewa geus mere ultimatum ka siap nagara. Teu meunang warga nagarana ujug-ujug kasawarga tanpa izin ti dewa. Lamun sia kasawarga berarti sia bakal ngaluturkeun di bawah jeung kumaha nagara Amarta.
1: Nada abdi mah agan mah nyanyanak nagara Amarta ieu mah pribadi.
0: Sia warga nagara Amarta lain urusan pribadi. Sia KTP na Amarta.
1: Ah, da teu boga KTP sia mah kaduru. Hah, agan abdi mah
0: wayahna sia motong.
1: Hah, bade we. Gerung kieu mah cilaka sia. Sada elep mogok anjir da. Modar goblok sia. Sia kumaha tim sukses teh goblok sia teh. Anu ngadadatkeun aing. Nyah, aing nya ieu mah. Di luhur ge mancal mencle ning. Heeh.
0: Cik sia. Dibere kasempatan ku aing. Foto ini sia.
1: Ah, bade agan.
0: Bangsat sia. Tot. Arep sia. Aula Gatot Gaca Lurah Tamtama Nagara Amarta saha-saha anu bakal ngalunturkeun wibawa jeung kumaha Nagara Amarta berarti bakal singareupan jeung Aing Gatot Gaca tong tulus sia ka sawarga.
1: Ah, bade agan
0: batageun
1: teu tiasa
0: teh kagugu mah
1: moal tiasa
0: alimun sok kitu sateu meni sagotik.
1: Pejabat matam heureuy kitu we nya geus serieun.
0: Heeh. Jadi moal bisa dicarek sia,
1: moal tiasa agan.
0: Sia bakal ngaluntirkeun abdi mah moal nyanyanak nagara Amarta ieu mah abdi pribadi edan.
2: Gula. Aduh, aing. Sidin wagung agan.
0: Yang jerikeun aing sia tadi.
2: Naon akan abdi matong dicacana kakan
0: sarwana jeung sia.
3: Kakan
2: akan abdi matong dicacana
0: sarwana jeung sia.
1: Amak bareng aing sing ceurikeun pek dari sirik kumaha tuh geus sakitu geura eta mun ka bapana.
4: Ulah aduh adi aing ampun aing.

0: buah apa buah kaisya?
1: Mati asagan, tapi mabadek kekewek kaisa warga.
0: Lama siap kekerpuntang panting baik.
1: Mangat telangkung agan.
0: Iya.

0: Orlar ya. Hudang. Hudang.
1: Ya, tita hudang-hudang.
0: Edan, siap. Goblok.
1: Anjir, si Dawala hirup doi.
0: Anjir, si Dawala tepangin di bebut-bebut. Jika Mickey Mouse. Si Dawala dipuntang-panting orang cecel poncel.
1: Ya? Hari cecel poncel, naon?
2: Gagal ginjal.
1: Jadi cecel poncel itu gagal ginjal. Wah, kagak tahu atuh itu.
0: Pada siya, pulang ke dia. Nau kan ke dia siya.
1: Alah.
0: Dek jotos dining kuku pancanaka, deleng dia.
1: Agan?
0: Deleng.
1: Ya, hari deleng naon.
2: Sedotan di pompet.
1: Aduh, esek itu mah.
0: Kurang ajar dek jotos dining kuku pancanaka, iya. Weiss. Bonar.
1: Acan
0: Edan jotos dening kukupan janaka ora cecia boja Edan silawala dek banting dening gelang cantra gerana ia gelang ditengahkan kana batu ruhruk kana sagara saat iap weis wap weis iap weis modar
1: Acan
0: iap si Dawala kuat di tengah gelang cantra kirana temampu. Tot. Bagian siya Tot.
3: Dua! Ajen, adi aing! Dua!
1: Edan, anjir, ilmu. Luar biasa Dawala silaing. Teuing dawih matena naon teu bisa naon-naon eta Bima ngamuk beureuh si kamani si lain katinggal wit di tukang wae mane dibawa di kita gidik sia dibobot-bobot cubet
0: modar
3: dajun
0: ioi
1: Bima mang kagetna teh kitu ioi
0: deuk jotos dening kukupan celaka jos jos modar
3: Dajun
0: Yoi Dek banting dening gelang doble Ia gelang digadekan tepayu kamu dijual Rasakan Cubet Modol Modar
3: Dajun
0: Yoi
1: Edan Dawala Silaing Juragan Bima merenung minta tolong ke papanya Kumaha
0: Tod
1: anakna
0: dot dot
1: saha anakna teh eta gaca menyang mun sepuh deui saha tunga peuting main kawari ngaceung ni sirah ni babajak ka saha ka anakna saha eh juragan anom kumaha bejana
0: dot Tad.
3: Abdi mata ngiring anak.
0: Kulik.
3: Saya akan puten. Puten akan puten.
1: Aman.
0: Dawala.
1: Abdi agan.
0: Sekali dia ingin tanya ke mana.
1: Naon agan?
0: Bener siapa mereka kuat tombol? Dibatalkan ke sawarga?
1: Muatiasa agan. Abdi mah muatiasa imak keke dan mau nyanyanak agan. Abdi mah pribadi.
0: Tapi siya negara Amarta dibawa ku siya.
1: Itu agan mau.
0: Siya warga negara Amarta. Aing turah tamtama negara Amarta. Tugas aing nyata salahku stabilisator negara pikenang keserangan di luar yang dijeruk. Saha-saha nu bakal ngalunturkeun di bawah jeung komara negara Amarta Gatot Gaca Pigandana.
1: Abdi mah moal ngalunturkeun agan.
0: Wayah sok sia. Lamun moal kitu tetulus ka sawarga.
1: Bade agan.
0: Edan sia. Namun siang ke petege berarti siang ngajak kelut kai.
1: Ah, naon dari agan? Ngajak kelut naon? Ah, kejang agan ngajak di makan ya agan. Sidawala yang ngajak kelut tadi. Lah mana Gatot Kaca dingin kurang tanya kuaing. Anu celina letik sabula.
0: Benar siang ngomong gitu. Demi Allah agan tuh siap.
1: Celah deui di tukang. Engkok ini teh
0: da keueung di handap. Kenaon yang dugu-gubug eta dipake? Teu dieu na yai. Jadi siang aja kelut ka baik.
1: Ah, teu agan sano ngajak kelut agan. Ari agan. Teu wararan tunteuing emangna agan teu isin kelut-kelut ti abdi.
0: Era naon aing?
1: Ieu teu nonton teh seueur. Bakar rame dina media sosial Gatot Kaca jeung Sidawala gelut. Dawala jeung Gatot Kaca gelut. Bakar rame dia kan. Aya leuheungna Sidawala eleh da ku Gatot Kaca. Tapi lamun Gatot Kaca eleh ku Sidawala kumaha?
0: Teu mungkin aing eleh ku sia.
1: Ah, mungkin saja.
0: Naon sia?
1: Teu. Anjeun salah datang euy. Jalan deh. Ah, dah ada pun dekat jauh.
0: Tuan Syah.
1: Ini juga di tengah jauh Bima. Anjing. Goblok. Orang mau bisa dedelean mana jauh mana Bima ini si goblok. Hanya sedikit ingat gue yang pake Bima ini.
0: Cik, kaya nyaho lawan aing.
1: Ya, titah lawan-lawan.
0: Ayo nyaho, so.
1: Mangga. Abdi mah kumadunungan, titah gelut-gelut. Nah, da abdi mah jelemanan nurut kumadunungan. So.
0: Wani segitu mah.
1: Engko dipiwara. So, kaya nyaho. Agan parang tos tega.
0: Aing tega.
1: Pati.
0: Tega aing.
1: Leres agan.
0: Bener.
1: Awas kan, setan.
0: Sio.
4: Tah, dah berak itu, dah berak halus jelah, halus jelah.
0: Oh siapa?
4: Abi bertengiringan.
0: Kurang ajar sih, soalnya wia, wia, wia,
1: wia, hai, hai, wia, hai. Hebat agan wud.
0: Sih, siapa?
1: Hey, hebat. Iya, wud.
4: Ada naonan kadia toh.

hampura, titi. Hampura, titi. Hampura, titi. Sesangkeleng cuma goblok. Suganti Gatot Kaca. Gatot Kaca memakai badong. Aik bante. Hampura, titi. Goblok. Dileleskan siapa aik. Demi luan, damar.

ucing. Ngejejek ayangnya. Adik aing di palang lurah.

сейчас. Ох, я... Kumaha tuh, pancabraja, terus halus, gangsia. Ot, apa, singsia dukrinya yo. Oh, kayaknya naun. Panayakan goblok, ini mah. Bangkong kejejak.

0: kumaha Dot?
1: Panca Braja.
0: Panca Marga?
1: Naon-naon sia? Sia anu dijawab wae atuh. Manawi teh salira.
2: Mesti, alo, ampun.
1: Udang sia, udang.
0: Dola.
1: Udang.
2: Kita udang-udang.
0: Edan.
1: Sidawala.
2: Unadi, nah ganeng goblok. Dapaleun itu geus teh.
1: Kurang ajar sia gableg naon sia kasawarga teh. Etap kitu patut. Hah?
2: Abdi mah teu gaduh naon da hirup teu bodo-bodo acan kan. Nya, nah, kita bogagan ento meneuh luan.
1: Kita dek dulu teh si buta teh si goblok.
2: Beraon bere sungut teh kita cempe.
1: Cik, sia gableg naon?
2: Nya panginten abdi ge ayeuna mah agan ka hartos. Agan manawi kikiaan teh panginten agan teh hariwang ka jisim abdi. Sapados agan teh hariwang mah ieu we sakit abdi.
1: Naon? Leuleus agan.
2: Reakan di jurung gunungan. Jelema gede labuh ngampul.
0: Lamrek ngampul kabeh jeung aing.
1: Da dalangna leungeuna dua.
2: Aya dalang itu ngeres.
1: Kurang ajar bapak aing mah leles sangat weh.
0: Karasa. Hah? Mana Bima-Bima teh geuning ngaramru? Hayo udang, genut. Adi aing rek ka sawarga anu nyarek aing nu bakal beulana ge.
2: Bina-bina teuing naon nyarek ka sidawala teh naon maksudna?
0: Ngam.
2: Mun bina teuing,
1: awas awak.
2: Wira kuy di kenyang bro gitu.
0: Ya udang genut.
1: Alah ka genut ta weh tapi leuleus.
0: Hah? Cacak adina komo aing lanceukna.
2: Kabina-bina teuing udang bemo.
1: Awas ya,
0: awas-awas.
2: Leuleusna haon geus rasa ku aing kumaha leuleusna. Teu bisa ngicip-ngicip acan udang.
0: Alah ka genut.
2: Tah weh. Kabina-bina teuing. Aduh. Ngir, kena batu.
0: Cok udah.
1: Cokor kuning dawala.
2: Ulah dawala ulah.
1: Percaya aing ke mana? Cokor kuning.
2: Ulah ulah dawala ulah. Ulah ulah dawala. Ulah dawala cinya aing. Cinya naon dah cinya aing pokoknya mah. Ngarti mudun. Ya.
1: Cokor kuning aing dawala.
2: Ulah un. Ulah kasep. Cinya kabi.
1: Aing percaya enak kasih ada wala.
2: Agan?
1: Percaya aing kemana?
2: Kumaha?
1: Percaya.
2: Ngidinan?
1: Ngidinan moa aku masih yawe.
2: Gitu agan?
1: Iya, cagar kena aing.
2: Ula da wala ula. Ula ui. Cingnya kah

0: bisa dijejak aing. Nya ari agan ulah da wala da wala ulah makan disageurkeun da wala. Ya we geus-geusan. Abus ini kena kotak da wala. Teu ngarina kotak disiksa si amreun. Damang agak.
1: Percaya aing ka sia. Masia we. Palomat sia ulah mamawa nagara Amarta.
0: Moal agan.
1: Hebat ilmu sia. Luar biasa.
0: Itu tiap-tiap dia kan.
1: Aneng roka.
0: Iya.
1: Aing rek mantuk da ulah.
0: Mangga agan.
1: Masia we. Cageurkeun anak aing sia. Ini tai. Bisa si cepot cenah milu ka aing.
0: Ulah da wala ulah. Ulah da wala cing karunya aing mules hengising. Moa agan bade ngiring ka sawarga ieu beres.
2: Sao genut.
0: Ieu ayam lisung ieu. Aduh. Mun mun teuing
2: sok atuh gaca hudang kan kamoror.
1: Awas ya, awas ya.
0: Hayang nyaho mana panglima teh lah hayang nyaho, ha? Kamina-mina teuing lamun di dinya hayang apa ilmu sidawala teh ti aing. Ti di dieu teh ilmu teh.
1: Teu percaya aing ah.
0: Teu percaya, teu percaya. Sia mah kitu teu percayaan ka aing. Tapi berarti kula naon? Sakali we da wala. Sakali naon? Teu we ngomong jageur, sia de nyero hate jageurna bisa. Nyari bisa mah bisa ngan haloream. Ye da wala sakali we sakali sakali. Da wala sakali, da wala. Da wala. Aing nu nyageurkeunana sia nu ieu da. Lanjut mana yang hargaan? Yang di alam mah ini gunungan atuh da wala. Mung ieu da wala sakali sakali. Sakali we sakali. Nya sok atuh. Bener? Ya iya beres. Nuhun da wala nuhun.
2: Gatot Kaca.
1: Naon?
2: Bener maneh teu percaya yeun ieu ilmu teh kai?
1: Sampai kuku genteu aing.
0: Goblok.
2: Dengekeun Gatot Kaca.
1: Cik sageurkeun aing.
2: Bener?
1: Sok.
0: Teu meunang dianteup bae jelema yang dibukikeun mun ilmu aing.
2: Hei Gatot Kaca, cager anjeun Gatot Kaca. Gatot Kaca, cager, hei. Tong lila teuing. Cingarti euy. Tingarti meureun. Gatot Kaca, hei. Cager Gatot Kaca. Weh.
1: Hebat anjeun asa jiga. Luar biasa eta ilmu aing.
2: Rasa tak tepuk ilmu aing.
1: Luar biasa.
0: Nah, gitu lanjut mana tadi lu? Gusti nu agung. Karunya aja tunggu nama.
1: Cik sia hayang nyaho leuleuskeun deui aing.
0: Naon?
1: Leuleuskeun deui aing.
0: Abdi mah tara tegaan ka batur. Teu abdi mah tara tegaan ka batur.
1: Cik hayang nyaho sakali deui aing leuleuskeun.
0: Moal. Tapi pasti aya nu ngarti. Kudu imah kudu aya nu ngarti. Kudu aya nu ngarti aya mah.
2: Bener hayang leuleus da ieu Gatot Kaca.
1: Sok.
0: Ngarti meureun.
2: Gatot Kaca leuleus. Tapi lain ayeuna. Leuleus Gatot Kaca we.
1: Iya, hei, hei,
2: iya, leles Gatot Kaca. Wah, eta ilmu aing. Tarasa.
0: Tapi dah minat teuing. Hayangnya, ojeng aing. Masya, betul itu kayaknya. Oh, masya. Gagabah teuing, nangtang-nangtang kaing itu dah. Bila-bila teuing.
1: Percaya, enak Allah kasalira.
0: Ha?
1: Percaya. Cager kendai.
2: Hayang cager.
1: Ya.
2: Oke.
0: Okay. Kalau yang cager. Gatot
2: Ketut gaca. Cager aja. Cager.
1: Ula.
2: Naon? Ieu kumaha urusanana? Tuluy kana teu becus goblok sih teh. Cita rek ngawi barang lanceuk. Sok teh kajauhan ge bisa, ieu beres. Gatot kaca. Cager. Wait.
1: Ade ulah menta dileuleus anjeun. Bisi aing kalepasan ka itu na anjeun teu cager deui. Luar biasa, maha guru. Hebat salira.
2: Aduh. Emang geus kieu aing geus.
1: Hebat salira ilmu na maha guru.
2: Aing gitu loh.
1: Jiklah wiridkeun eta ilmu ka kaula.
2: Kuma?
1: Wiridkeun eta ilmu ka kaula.
2: Oh, jadi encep teh hoyong. Eta ilmu.
1: Ya palay.
2: Leras?
1: Ya. Hoyong.
2: Palay eta ilmu.
1: Ya hoyong. Heg.
2: Muadi koreetkeun ku mama.
1: Wah?
2: Muadi koreetkeun ku mama cepot. Ya ilmu teh sabenerna Kang Wagan.
1: Gitu?
2: Laras.
1: Waduh, luar biasa nuhun. Maha guru.
2: Mama.
1: Oh mama, nuhun mama. Nuhun mama, nuhun.
2: Ayo nak mancing na panginten ya ilmu kasalira.
1: Luar biasa.
2: Sumohon, eta ilmu luar biasa.
1: Udah kumaha, ngalap eta ilmu.
2: Hah, udah kumaha-kumaha. Udah ada putus dipasaan ku abdi, ya matus dibeli ku abdi, agan mangkantur nganggo we.
1: Gitu?
2: Iya.
1: Hebat.
2: Hebat aja ilmu.
1: Kada kumaha kaula?
2: Syaratna agan hiji kada tiasa ngapalkeun jajampeanana.
1: Teu kada dipuasaan ku agan atos dipuasaan ku abi. 40 poe 40 penting abi puasana.
2: Teu kada harbelut.
1: Ari mama resepelut
2: nya tentu kebenaran.
1: Peringan kuat.
2: Tah kitu ulah.
1: Jadi kumaha taya teh ilmu teh aya jajampeanana. Aya kalimahna ngan agan kudu bisa sakali. Apa sakali teu bisa ngadua kalian lamun ngadua kalian patah.
2: Kitu
1: nya. Kada kumaha kaula boga aji sapta pangrungu.
2: Sapta pangrungu
1: iya. Kaula babari apa?
2: Oh, komo kitu mah tuh.
1: Kada kumaha?
2: Sok. Punten nya gan tinggal abdi.
1: Iya, saya mah.
2: Sapta pangrungu, sapta pangrungu, sapta pangrungu. Tah kitu, samat. Sao?
1: Kuma?
2: Tinggal, ngareng ngapel agan ya. Tarik napas.
1: Napas kan. Tarik lagi. Napas kan. Tarik lagi. Napas kan. Kasih.
2: Wir wir yang, wir wir yang. Dog dog jang, dog dog jang. Wir wir yang, wir wir yang. Dog dog jang, dog dog jang. Doman ini, kencar, kencar gen. Leles, sakit tuh.
1: Sakitu, sakitu. Waduh, luar biasa. Sok cobian ka abdi hanya. Cobian ka maha guru.
2: Mama,
1: oh ka mama.
2: Ya, sok.
1: Saya banget. Puten, puten.
2: Sok.
3: Lepas. Tarik. Lepaskan. Satu lagi. Lepaskan. Ucapkan.
1: Wir, wir, ya, wir, wir, ya. Dog, dog, jam, dog, dog, jam. Wir, wir, ya, wir, wir, ya. Dok dok jam dok dok jam depan ini kejar kejar kan leles
2: wala
1: edan
3: bener we
1: si punten maha guru
2: bisawi os kasep bisawi
1: punten mama
2: hebat ya ilmu mama
3: dah eta hebat teh ilmu teh kasep omat ulah dibawa goroh kasep
1: moal mama moal
3: kumaha itu na cagerkeun deui mama.
1: Kumaha cagerkeun deui?
3: Wir-wir yang wir deui.
1: Pas ae mah mama punten.
3: Pas. Tarik lagi. Lepaskan. Tarik lagi. Lepaskan. Iklar.
1: Wir-wir yang wir yang. Dog dog jam dog dog jam. Domani ni jar jarkeun. Damang.
2: Weh.
1: hebat, maha guru. Luar biasa, hebat salira. Luar biasa, ilmu naon ieu namina?
0: Wir-wir yang wir.
1: Wir-wir yang wir. Ya hebat namina ge wir-wir yang wir. Kaos ieu. Kaula bade ngadamel kaos wir-wir yang wir ieu.
0: Saya gitu dinen.
1: Kayak gitu doha. Sisirian wae teh naon teh?
0: Nana abdi bade sisirian.
1: Oh, eta sisirian oh.
0: Eta sisirian ku kaos pake nyinyir kaos.
1: Oh, bohong ya.
0: Bohong naon?
1: Ya ilmu. Ya coba anda ya tuh. Masa ya bangga.
4: Mas.
1: Oh.
4: Hari.
1: Mas kan. Hari itu ngomong wesa.
0: Tete gaib, tete gaib na.
1: Wai tete.
0: Ya.
1: Saya bangga punten. Punten gaib.
4: Yo. Silakan. Lepas.
1: Oh.
4: Tarik lagi. Lepaskan.
1: Oh.
4: Satu lagi. Lepaskan.
1: Oh.
4: Heboskan.
1: Wir ya. Dog jump. Doman ini kejar-kejarkan. Lulus. Ulah. And done. Luar biasa.
3: Duh, anjir kumaha itu. Temangkeun deui kaseh.
1: Wir yang wir deui.
3: Tekedah. Datos tilu kali. Tos tilu kali mah cager begitu. Kayak upami badai ngawitan deh kakara. Wir yang wir deh.
1: Saya mangga. Jadi ayo nama?
3: Cager begitu.
1: Ya saya, nuhun, bangur nuhun.
0: Nah gitu tuh.
1: Eh. Naon? Dah kau lama macam nyebut cager.
3: Palingan nanas deh ya.
4: Hampir enak.
0: Anjir, hampir-hampir anak ini goblok.
4: Gak apik.
0: Alah.
1: Damang, Mama.
0: Nah.
1: Luar biasa, Mama.
0: Nah, gitu kasih pomat, eta ulah dibawa goro. Pomat, eta ilmu ulah dibawa. Tebalik ulah dibawa heureuy. Pomo agan nuju jalan-jalan, ayo batur leuleus ulah kitu lah. Cemenan. Eta teh jahil karana.
1: Sae pangamagu. Destokeun pisan.
0: Hayi kitu kaduana omat eta ilmu lamun aya musuh biasa-biasa mah ulah diangge kecuali aya musuh anu pangbeuratna antara eta angge ilmu wir-wir yang wir
1: sae mangga
0: ge upami ngadang kaos abdi nyungun hiji
1: sae mangga bade salosin ge tah kitu atuh sae
0: nun ayeuna mama bade kasawarga
1: bade naon isinarasna
0: oh mama teh sabenerna bade ngalatih ieu ilmu.
1: Ilmu naon?
0: Ka para dewa.
1: Dilatihkeun ka dewa.
0: Dilatihkeun ka dewa.
1: Luar biasa.
0: Sabenerna mah mama teh aya undangan.
1: Undangan di mana?
0: Di Mahajat.
1: Mama mah hareu wae
0: Dina naon? Dari sawarga sok ajat. Nya.
1: Sae mangga sok
0: aya geura mulih ka Marta Umat eta ilmu ulah dipajogoro.
1: Sae mangga permios mama.
0: Ilmu naon?
1: Wir-wir yang wir. Saya permios.
0: Ya Allah, ya Rabbi Azir. Mau kawalat gitu aing.
4: Karunungan nipu akang.
0: Hah? Nipu karunungan. Aing biasa napan pejabat nipu rakyat, aina rakyat nipu pejabat. biasa napan pejabat terus kebara rohong dinya euy.
4: Iya betul.
0: Aina kita tak ditipu ku rakyat, aina oh mana nipu rakyat ke pejabat, ke para calon dewan, duit nama bawa dipilih montong, dah itu nipu itu dulu, dah mana politik teh wah kena aina mah, aye na 50,000 kan saya ukur tilu poin, gebayak siapa yang gebayak, tapi 5 tahun bagas yang sara di Lija, ya, hayu, iya beres, kasih warga aing.

ka catur di jalana ieu dawala sareng asra jingga nyata ka sawarga maniloka. Kacarios di sawarga maniloka yang petipati jagat nata raja triloka ngutus para dewa sadaya pikeun ngahadang dawala margi nimulkeun bencana di sawarga maniloka. Kawasandra di muka ngagolak nimulkeun gempa di sawarga sing horeng ieu teh dawala nu bade ka sawarga atau para dewa sangat juata perlu manten bayar-baya dipimpin ku Resi Narada ngajengkring di salwarin lawang selamat tangkap ngabeng-beng di salwarin lawang selamat tangkap pada ngahadangnya etai asra jika alatalah hei para dewa wayahna ulah nepi kasih dawala asup ke sawarga sangat kurang

Sidawala. Cuman taka make jereng asup ka sawarga meni loka. Urang ajar para dewa sadaya. Mangga kempel urang hadang Sidawala. Siapa mana? Batara Rahmat Dewa Sana. Setting tuk sila kedi.

bangsat. Disarwakeun yang asupa restoran ka sawarga teh si goblok. Sida walak samplak teu beunang disarek aing jeung Brahma dituruk ku aing sia. Bangsat. Mangalingi. Iya. Aing Dewa Sunda. Sawarga nepi ka ingeung gara-gara si eta. Bangsat sia. Sapamedang Batara Bayu Dewa Angin Seking Panglawuh.

0: Si Dawala lamun kekeh aja dah gue di dia disapu ku angin barat kali wawah gue. Bangalingihi saya banget.
1: Terus kempal para dewa.
2: Ratus.
1: Rasin rada kebayan ing dewa.
3: Tangkal tangkis tangkal nangat ya
1: lapan.
3: Hari singkir alungnya keninga wangunakan.
1: Tugeninya. Tinggali Sidawala rentang-rentang jeng lancet na si cepot. Kade ulah wakan nemongken paroman anu ganas. Ulah nemongken paroman anu galak kurang lelemu heula. Tapi lamun teu bisa dilelemu wayahna tinak Sidawala. Saya wah, campelak siapa? Gak, Leon.
0: Tinggali dewa kerek-kerek gitu loh.
1: Tenang, tenang. Dalam niat goreng orang mah niat hade orang mah lain niat no goreng lamun niat goreng orang kudu sieun cing inget tamun pang niatan bener karena Allah dijamin ribuan malaikat anu bakal ngabantuan orang pan cekat rangan ge dina mal amalu biniah sagala amal-amalan kumaniah
0: Dawala bener.

Sampurasun para dewa rampes dawala rampes. Subon nyembah ka dewa henteu ingra kade-kade-kade. Tenang ulah wakak kikian dewa. Pangapunten nyeji sim abdi parantos ngagerewahkeun diuk dawala diuk diuk diuk. Urang ajar rek naon sia ieu? Ha? Ting naon? Brahma Brahma kala ulah wakak ngabuh. Urang ajar sia aing dewa seureuh. Hayang ku aing sia.

0: Punten kulan ya abdi berengiring jopung tu malapung serempun adik diuk cepot saya kulan. Kula aja tesian tenang tenang tenang. Kula sian sepanjang hadem.
1: Kurang ajar syair mana lancar kacapotnya.
0: Cepohon.
1: Nanaunan kacawarga. Tanya lain di sini. Turuk cekwai. Balik. Balik.
0: Dewa naun kulan. Dewa sini. Tak boleh balik tu mana. Apa lotot dewa tekaing ke karga panggi? Emang naik ke sieun. Ke sieun gitu nyenteu daya siap.

0: maneh teu apal dawana naon datangna anjeun ka sawarga maniloka teh ieu teh nimulkeun sae kulan mangga abdi mah moal ngariweukeun ka dieu teh nanging abdi bade wangsu deui tapi upami paratos penak sareng Iyang Otipati Jagatnata Raja Triloka. Dedengian teh hayang pangih jeung Iyang Otipati Jagatnata.
1: Leres.
0: Lauta sia. Urang ajar, Bro. Gede mah batuk sabagai jeung hayang pangih jeung Raja Triloka. Aing ge jarang, Bro. Aing Dewa Brahma, Dewa Seureut, duruk wae.
1: Hayang ronyok ka jeung itu cuy itu. Teureus pisan dewa dan hawa jadi
0: dawala abdi jadi mana teh yang pangijing yang Otipati Jagatnata
1: sumuhun
0: dawala abdi kaula teh Resi Marata kabayan dewa wawaki langsung ti yang Otipati Jagatnata Raja Triloka jadi lamun maneh aya keperluan ka kaula we sagua oh kasalir ge sami bener oh saya aik itu mah jadi abdi teh capek. Naon dawala? Abdi mah aya taroskeuneun bugi tiasa ngajawab. Naon? Dupi Iyang Otipati Jagatnata Raja Triloka,
1: leres.
0: Laras Raja Triloka, bener. Abdi bade naroskeun dupi Triloka naon hartina?
2: Sopi.
0: Anu ditanyakeun teh sakitu. Mohon waler we. Jauh-jauh dawala.
1: Nyasok waler we.
0: Ari tri teh tilu, ari loka teh alam. Janten ngarajaan tilu alam. Hiji alam mayapada, alam sawarga. Kadua alam madyapada, alam kajinan. Katilu alam marcapada, alam dunya anu dicicingan ku anjeun dawala. Oh jadi alam dunya teh marcapada teh di bawah pimpinan Iyang Otipati Jagatnata, bener. Jadi Iyang Otipati teh pimpinanna masyarakat dunya, bener. Jadi anjeun di dieu teh anu sadaya regreg para dewa teh ieu teh tiasa disebat wakil masyarakat dunya. Bener. Laras, bener. Sakali deui abdi bade roskeun. Laras Iyang Otipati teh pamimpin dunya, laras. Anu regreg di dieu teh wakil masyarakat dunya bener kapungkur kang tos milih bener tah upami parantos satuju salira wakil masyarakat dunya jisim abdi bade naroskeun ari wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana wakil jeung anu ngawakilkeun sumohon luhur mana eta cumane ayeuna urang kada maconto we presiden jeung wakil presiden luhur mana pangkatna? Ya luhur presiden, gubernur jeung wakil gubernur, luhur gubernur. Bupati jeung wakil bupati, luhur bupati. Ayeuna rakyat jeung wakil rakyat luhur mana? Luhur rakyat berarti aing pangluhurna leuwih ente. Ya kuduna mah ente teh salaku wakil rakyat teh hareupeun rakyat teh ulah polontong jiga kieu. Sabab anu datang anjeun teh nya eta wakil rakyat sedang dunungan maneh sabab naon anjeun dipilih ku rakyat digedekeun ku rakyat dijadikeun ku rakyat tapi ka rakyat polontong gede babatok sia. Teu cara hayangna sia jadi pamimpin jadi wakil rakyat ngadak-ngadak jadi pengemis kabeh menta suara ka rakyat tapi geus jadi ka rakyat ngadon para katangtang para katengteng sawajarna aing salaku wakil rakyat salaku rakyat rek menta pertanggung jawab anjeun salaku wakil rakyat naon wae gadag anjeun pikeun kapentingan negara jeung bangsa ngadon janji we murulu ka rakyat teh dina mangsa kampanye sia janji ka rakyat aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi geus kejedog jadi pamimpin teh eli sakalaya nu nabeuh nabeuh nu ngampar ngampar nu seubeuh seubeuh nu lapar lapar sawajarna kuring rek menta pertanggungjawab anjeun salaku wakil rakyat kuduna mah wakil rakyat kana harapan rakyat teh tawado. Sopan santun, ramah tamah ka rakyat teh. Ieu mah ngadon melacangkeng dina punuk. Popolotot ka rakyat, sesentak ka rakyat. Neu teu ngarti sia teh digaji ku aing. Kabina-bina teuing. Sawajarna kuring hayang nyaho, gawe naon wae anjeun demi kapentingan nagara jeung bangsa teh. Didenge-denge ditempo-tempo dina berita aya wakil rakyat dimain selawat segala rupa. Nah naonan sia kikituan? Dina rapat ngadon molor we teh. Hayu kurang gaji saeutik amuk-amukan geuning. Kabina-bina teuing wajar kuring hayang nyaho. Gawe na wakil rakyat teh demi rakyat teh naon
1: wa ieu lain rek nanyakeun yang ngejegelut ka aing tuh jadi we kitu
0: rek ngawiwirang teh ngawiwirang kuring mah nanyakeun unggul bongana anjeun popolotot ka rakyat teh kuduna mah datang rakyat teh dijamu dikumaha dikumaha yang anu diusir. Hai para dewa, wa ye sidawala leng antepan tawak gebruskeun kana kawacan dari muka tawak. Hai hai.

0: anyen ka wakil rakyat kurajar. Aing Batara Indra. Sasaha rega ganggu katengterman sawarga maneloka. Maneh dawala rek digebruskeun kana kawah candra di muka.
1: Tenang dawala. Kawah candra di muka bedahkeun ku aing. Pelakan mujair ku aing.
2: Goblok. Kawah candra di muka pelakan mujair. Atuh dewa ngusup kabeh goblok teh.
0: Nyaho kaing.
1: Dewa ieu ye da bodoh lah cuman dia.
0: Aing dewa seuneu dewa perah lah. Ha? Dituruk sa ku aing.
1: Tenang dawala. Dewa seuneu ku aing kabeneran aing bawa Blanwir disemprot ku Blanwir sia.
2: Setan sia. Semua ku Blanwir. Goblok sia.
0: Aing dewa angin, dewa bayu aing. Dewa angin. Macam-macam ke dewa angin disapu ku angin para taliwawa.
1: Tenang dawala. Dewa angin kebenaran aing mawa tolak angin. Lamun dewa tolak angin ku duit receh dikerok sia ku aing.
0: Ahina sia tewak sia tewak. Salah kuring datang rakyat popolotot manehna. Dibalikin makitu majar tengah wiwirang sidik kuring mengabijakin nusa benerna harapun rakyat kudu ramah tamah sopan santun ya mengadun popolotot kai hayangnya sebelah panas salah nah,

bersih lan paingan giri gunung lusi cacing paingan tesak kasarbuk samarang nyamuk edan sidawala awa de cara kuangin sapu kuangin barat taliwawang sia racun iya dewa bayu dewa angin kuyam kunyem lamena mapatkan sampai lan pamakena ngaluarkan ajian nananya karena ajian angin barat taliwawang atau ngadak-ngadak keluar angin anu sakitu ageungna tina panangan ibu.

0: Kekang ikang linawi.
1: Nah, Kang Muhammad aku.
0: Anak-anak angin barat dari bawang dina pandangan batermu.

0: sakit tu araragang na. Cing darok-dok kaya anak kakenaan kaya angin batra bayu. Wirat para dewasa dayana. Nanging dawala. Salengkah ogen temunur tina kuda-kuda na. Ancang-pancang itu kaya anak.
1: Amin! Amin! Amin!

0: malah estuning teneng ludeng kayana. Kinten-kinten 30 meter deui angin anu nembrak gadawala. Ditunjuk pada kadak eureun sapisan. Hei angin. Anjeun makhluk pangeran kaula makhluk pangeran. Anjeun utusan pangeran kaula sarua. Kautus ku pangeran. Munur anjeun.
1: Ula, ilmu naon? Gusti, Agung ada aing.
0: Edan eta dawala ilmu eta angin ditunjuk eureun. Juga angkot wae sia teh. Eta angin sakitu gedena deui. Ulosur angin ditunjuk. Hei, angin. Anyen utusan pangeran. Aing utusan nu boga hajat. Munur. Edan dawala anjir. Ah, eta mah bikodratilah we. Bikodratilah, biirodatilah, bifadlillah wa birahmatillah biidnillah. Da kuring mah teu bisa nanaon sabenerna. Luar biasa. Yo tipati ka mana ieu nya?

0: si Dawala ngadon ngamuk di sawarga Maniloga. Kasaktian anak luar biasa. Pasti ini titaku bapak anak. Nanaonan ay Kakang Semar. Sakira-kira anak Kakang Semar palay iya sawarga dibikin di atuna. Lain wawartos ulah nita budak iya. Ulah nita budak daka ulagi kolot asa dihina. Kakang Semar yakin ke sidawala dititaku salira. Tuh dicara kalau kuru turun kadunya nepangan Kakang Semar dibikin sawarga kukaulah. Ya udah, Otipati kabur, kabur kemana? Jika anak kabur kadunya marukana meren kuring di titaku bapak. Jika anak ngamak ke bapak, siap dah goblok begitu teh. Jadi weng ada di wasyaraya, tenang, tenang. Dihijikan kuai si Otipati jeng si Semar. Allahu Akbar. Ya, jelema mah ungu seutik ieu we.
1: Ningkat
0: seutik ieu we sia mah. Tampokeun ku maneh cepot. Dewara nanon tuturkeun aing. Ini kadunya jeung aing. Hayo siap. Tapi beungeutna si Dewara serius pisan deui. Hayang nyaho naon ieu kejadian naon?

kacatur di jalana. Ieda wala sarang Astra Jinga parantos dumugi deui nyata ka Amarta, nanging saparantos dugi di Amarta dawala Astra Jinga reuas milih Amarta aya nu ngajajah ti nagara Banjarkantana. Atuh ieu dawala sareng Astra Jinga bagi-bagi pancen. Astra Jinga dipiwara ngabantosan panawa anu kiwari dijajah ti nagara Banjarkantana. Ari dawala mah langsung nyusul ka Tipati Jagatnata anu nepangan Lurah Semar Kuda Pawana. Ya Astra Jinga bade ngabantuan panawa anu kiwari bade perang sareng urang nagara Banjarkantana.

0: neraka dia oi. Bila mai hayang nempok sida wala ku nah ngun ditik makanya kasar dek bapa aing. Heh. Tapi aing dititah dia oi ka dia ngabelaan Panawa. Panawa menyerang dulu. Heeh. Aduh, Panawa teh boga musuh hayang mah deui. Aduh, katu pasti. Tapi dewek teh sabenerna mah euy aya musuh teh sedih aya atau aya?
1: Sedihna.
0: Ari sedihna aing bakal capek perang.
1: Atohna
0: aing hayang nepo murid aing.
1: Heeh, akang teh boga
0: murid. Aing hayang nepo juragan anu mah jir make elmuna. Berarti bodo aing mah. Tah eta wir-wir yang wir. Halah, aing ah, baik pake weh.

0: ponangan kabeh geus dipikeun. Ponangan kabeh geus dipikeun. Ah, mun teu ngomong onangan-onangan cenah geus sajata ge. Urang ajar sia mah ngahina we ka nagara aing. Heh. Nganggap remeh ka nagara aing. Saha-saha nu nganggap remeh ka nagara aing berarti hayang si hareupan ning aing. Hutang pati para pati hutang urang bae urang. Sangu geus jadi bubur sia nyaho. Ya, degekeun. Taluk syukur teu taluk awut-awutan amarta ku aing. Pina tong sia. Pas trajingan neme sumping bari ngarokok.
1: Pijen duduk era hejo.
0: Agan. Weh, pot. Dan geus balik sia ti sawarga.
1: Barantos agan.
0: Sidawala mana?
1: Sidawala mah muli agan ka itu duka kunaon dapun Sidawala mah makabakan wae ulah.
0: Wayana bantuan aing pot.
1: Lan paduan. Cai mangga agan mangga mangga. Eh, ini.
0: Eh, ini mah guru.
1: Sanes mah guru mama.
0: Oh iya mama mangalingi-lingi. Dipayun calikna tuh mama.
1: Sawiyo cekap
0: terawas kaula.
1: Eh sawiyo sawiyo sawiyo. Cing rawas cing rawas.
0: Punten ka pengeran bapa.
1: Saya mangga mangga mangga. Apa kena ilmu?
0: Apa?
1: Non cing.
0: Wir wir yang wir.
1: Ya beres.
0: Ya. Kaos nagin di medis abu.

0: 想看他娘亲爱我就行。哎呀，
1: 我要学瓜皮喂，妈妈妈教你喂，不然教你妈妈妈。哎，小妹是妈瓜皮，不是，都老实够了。我正要问你哪样东西多。Sabi ya siapa bagian abdi weh? Itu yang syok saya, maka perius.
2: Aduh,
1: Haji, jelemah ada pika goreng patut gila.
2: Masa, mana Haji? Gusti, aku ngetah banget Gusti. Aduh,
1: Haji, banget. Untuk nak hiji, goblok. Saya tengok untuk permen goblok. Lalu teing, aku main. Irung dah pongpet aja. Liang irung Malaysia utan. Saya tengok apa telang irung sang itu. Tengok apa. Itu normal aja. Alah, irit oksigen dah siapa aja. Ay mana tebunga kaca di imah. Kaca naon, kaca enteng. Ya boga, temennya teboga. Osok ngaca. Nya mineng tenyari hati tak banget jika gitu. Nyawang gitu. Dalam munai mah ngaca banget jika siap merenteng ngegantung maneh mah. Percuma hirup gai. Daya perasaan frustasi. Daya. Bener tuh normal mana aja. Aduh. Heh, goblok. Ayang jika naon. Ayang nyawon siya ngeja naon. Jika cangcut aja. Goblok siya. Cangcut berup. Lalu di teing, aing juga cangcut, siya juga si cangcut.
2: Atau juga kanyut, Haji.
1: Lagi ini ngapa? Ya, aduh, Haji, ayang dulu di mana? Dor, aduh, tapi kayak ngasih ase. Kurang ajar, kagok aing selotan, beak. Sok, sayangnya, ho, jangan hilang.
2: Benar, mana tenggelara? Sok, iya.
1: Di dagoan, gua aing, siya. Di mana? Di Jatiwangi. Sayangnya, ho. Nah, orang yang kenteng, itu juga aing. Hah, orang silit pinggang konteng. Pak kuat-kuat. Anu getihan berarti eta ele. Sok sayang yo iya beres, sayang yo ya. Tak kuat wae. Teh aing mah teu kapita geulo jeung eta aing mah. Hayang nyaho murid aing we. Berkelana.
2: Alah hayo gan, beres.

Jarwir nugi wae. Enteng kene

0: hunyak manik ni manik manik hunyak minat ni manik minat ngara manik ngak nung aknyaknya
1: laut
0: ngara manik ngak nung aknyak
1: Gatot Gajah. Benar.
0: Dina waktu ayah nak manis ngaduk ajak makan ni mokna na.
1: Di modalan awa?
0: Lain ni mokna na. Ni mokna na.
1: Dagang.
0: Anu ingok belum? Lain ni nak nak na. Ni mokna na.
1: Bari duit.
0: Ingok belum? Lain pak ni ngecek ni yang kia na. Hei mà mụ nâng ôm đâu lại mẹ lại ảnh nhé nhé nhé nhé bọn nó lên đây kia ta hi ya a o inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mana nè mai duli ni ngu ngu
1: o dagang bubur
0: nhé dia nhau nhau nè mụ mụ lại nak ngap mụ mụ mak mụ mà dịch ngus nhé lại nak ngap mụ mụ ya, aing ni nulis ni hanya maknya kunya.
1: Non,
0: aing ni nulis ni hanya maknya mana?
1: So,
0: aing nak mana? Ngan dok katnya makna ni bot dah dan murang. Wow, maknya
1: aing nak mana? Gatot Kaca bakal di podolan buai.
0: Lain nikmat nolan, nikmat nalan.
1: Baca tu.
0: Ayah nak mak ni, kanok ngaknya, makal ni, ini jalan nulis. Ngoh merongai typo, orang ajar wiyap, wiyap, wiyap, wiyap. Ngok belum? Meniawah nak nak jangan kebadun ni ya mak. Ngau nengah dia menih yang keleng. Nanti wana aku babak manih ngop no. Ya ngabadu teh kudu sila ayah, sila ayuh, sila anyi. Ya mah ngabadu dah di nyamin ini nunye mani nanu na. Ani ya meja nyanyi mani nani. Nanti wana ini bapak mak mak mak mak mak. Mak du, du mak mak mak mak mak. Ya lo, ya lo bingus ni, no aku. Unga panggung eleh, we aing anu. Mun can pernah menang-menang aing apo, dina harek menang aing. Ela, wiyap. Wiyap. Wash up. Ela, ela, ela, ela, ela. Ela, yo ela. Dong ni dongeng, dongeng. Aing man tara biah yang ditongengkeun. Ini tonggeng gende sok di sadar. Ini sadar dateh, campur asun.
2: Rapes!

0: wow, ada bal bliter. Kamu Messi bawa-bawa bola.
1: Lain bola itu gada.
0: Hah? Gada. Oh, ahud. Rasakan Bima, saya dari Belanda hutang pati bayar pati. Hutang wirang bayar wirang. Aisyah meloba hutang. Rasakan Bima. So, iya, iya, iya. Allah. Belanda jangan. Iya, masuk. Iya, please. Iya. Ah. Woi. Dunia poek. Lain poek ngelap sedih. Poek, alah, poek.

0: Kurang aja gaduh-gaduh pada bakal di bodaran kurang. Kalau si ngomong gitu, pada bala-bala panas ini. Iya, puyuh. Alah, hati galah. Penting ditajuk murah kena angin. Siul aja kena angin ayah kongke kaya galah. Hati galah. Ayah kongke kaya galah. Keluar dari mangkaning 7,000 alah mangkaning jan lunas alah kerek dibaca 8,000 alah jeng nyelapin nah huntu deh
1: sabun
0: darde ah naon hayang tah aduh sete bisa kurang kenek lapok tah tahakan tah yang rangtung segala rupa pun karunya ya lo kitanya jelma beda-beda kayak berapa kah kurang batur kayak dan kita tenggelam jajir iya astagfirullah iya tenggelam dengan kara ini kena hati ini jadi iya aja kata goblok setan iya aja ayah aja mana kuat goblok aduh mah kuat-kuat mana dan sebenarnya mau ngasih lung-lung lagi mang sampurnakeun kaula mah naon sampurnakeun kaula irung sumpung jeli rawing goblok setena wese mang anto hejen di muka sampurnakeun mang teungeun aku batu ku batu nya mana batuna dadah handap goblok daing meuli tukang batu Jalol, weh. Gunardi.
2: Gunawan.
0: Baik, Pak Obat tu tak. Belah dia tak apa beliau. Mau teh hujan naon, weh. Anjir, utah, goblok. Palingan aja hujan hasil, misalnya. Siapa yang utahan ke aing, ampun bang, wah, asil.

0: terus mana mau dipakai kemana rek ya gitu rek reus mohon jangan ribut, ada sesuatu yang harus dilihat.
1: Apa tuh?
0: Yanti, kamu jangan ikut.
1: Aduh, ikut.
0: Jangan Yanti, jangan.
1: Ikut.
0: Jangan.
1: Ikut.
0: Jangan.
1: Ikut.
0: Jangan.
1: Ikut.
0: Eh, goblok gitu ya. Lari lama jadi panas, eh.
1: Ada puluh.
0: Apa itu? Orang mah di kolornya, eh. Wah, guys. Tidak di kolor, guys. Wah, guys. Lucu, herang, guys.
1: Kita review, guys.
0: Wah. Kita review, guys. Ini sikinya tilu, guys. Oh, ternyata bukan tilu, guys. Jerawat, guys. Ini yang taina opat, guys. Wah, guys. Loba tapak bisul, guys. Ini apa bagus nih guys, loreng bentul nih. Siapa kejemano sih kan?

0: Lamun aing ayeuna eleh berarti aing rek balik.
1: Bener.
0: Sok.
1: Pati berapati hutang hirang pewilan.
0: Raden Gatotkaca tiawang-awang nyerorot ulah mega kayanana.
1: Kang Jerama.
0: Tot.
1: Punten. Bias ku kaula we.
0: Tot.
1: Tot. Punten ku kaula we. Ku kaula naon? Supados tereh we. Tereh naon tot? Punten. Sanes bade mas nembongkeun kagagahan punten. Rek balik ka Papua.
0: Ya, Gatotkaca lamun aing eleh balik aing.
1: Bener.
0: Bener.
1: Punten bade wae punten. Rek naon tot? Aya ilmu nu anyar kaula.
0: Ilmu anyar?
1: Iya.
0: Sok tinggal ka tot.
1: Tinggalin ka tot. Punten. Sakali direk balik ka Papua.
0: Moal bisa aing.
1: Bener.
0: Iya.
1: Punten.
2: Terpas.
1: Nonton ya punten-punten wah ada ganggu punten.
2: Tarik. Lepaskan. Satu lagi. Lepaskan. Gaskeun.
1: Wir jam. Tuman ini kejar-kejarkeun. Leles. Mangkat tiga.
0: Nonton. Aisyah naon? Aisyah terus. Ya, aing ketemu na.
1: Tot ilmu naon teh tot? Rupina anu lepat punten, anu lepat ieu.
2: Tarik. Lepas. Tarik.
1: Lepas. Bener itu.
2: Tarik.
1: Lepas.
2: Lampiaskan.
1: Wir yang. Dog jam. Wir yang. Dok jam. Rupan ini, kejar-kejarkan. Lulus
2: atuh. Wah, nare-are.
0: Tot, Aisyah dan Aona, tot. Anak Aisyah stres. Disangka Amarta tegarelo gering apun. Cilaka anak Aisyah stres, tot. Kresna. Nginyem kemang cangkok aing gering kumbaran anak aing, Kresna.
3: Kulit puteung aji kopi beak dua aji bararahe alah wir yang dong jang deman ini kejar leles ngajedong wae pugu ditipu wae alah aji
1: mana mama goblok? Kadi sia mama edan. Kurang ajar kaos duruk kuai.
0: Alah cilaka euy.
1: Kurang ajar alas kaos nyieun geus 100 hayu. Kurang ajar nipu kuai sanajan lompat ka langit ping pitu dibrik kuai sia mama.
0: Astajinga di beberiku Raden Gatotkaca aya 3 mingguna. Gatotkaca temulang-mulang margi era disebut stres kuramana. Dina mulangna ge jane rileutik. Eta ge jalan tukang. Tukayana. Kacarios Ismar Badrana yak kasumpingan peti patir rewas Ismar datan nerat tangga teman.
4: Ewo kuru olehnya rana.
0: Ayana.

0: Mesti nu agung aing. Reka wiwirang aing sia datang ka dieu.
1: Naon Kakang Semar?
0: Reka wiwirang aing. Ye, kapan sidik aing teh keur nyumput di buni di nu jaang nebrak bari deukeut ka tembok. Aing sia naonan ka di hayang riweuh indunya ya dewa kasuka di imah aing.
1: Naon Kakang Semar? Apan Kakang Semar meureun kapalainna kieu?
0: Ka hayang naon aing? Untung tatangga aina gareuleuh ka aing eueuh deuleuh. Lamun aya riweuh sia tatangga dieu. Naon sia?
1: Ye, make jeung naon aing Kakang Semar aing palay sawarga mah nyang canak we Kakang Semar. Da bawa dikoretkeun ku kaula ge Kakang Semar.
0: Saha nu hayang sawarga? Heh. Nu hayang sawarga teh saha?
1: Ya Kakang Semar.
0: Dulu itu sia eta maneh tega ka aing kitu. Mitah kitu si lain tega.
1: Kakang Semar nu tega mah.
0: Tega naon ai?
1: Nah, atu dawala dititah ka sawarga. Ngadon amuk-amukan di sawarga Maniloka, para dewa bubar kata ulah. Ieu teh pasti kasaktian anu luar biasa di pasian kusalira, di idinan kusalira.
0: Dulu itu. Dewa eleh kabeh.
1: Eleh Kakang Semar.
0: Yeuh, tong boro dewa aing eleh goblok.
1: Ieu.
0: Sidik aing oge lieur deui teh. Sidawala aing eleh ku sidawala.
1: Aduh, jadi eta teh dipiwarang ku Kakang Semar,
0: dicarek jus nu ku aing.
1: Aduh, Kakang Ismaya hapunten kaula. Untung teu aya sasaha eueuh
0: gara-gara sidawala mina ngamuk di tetangga teh hareureuh. Untung seueuh tetangga lamun aya tetangga wirang aing saya dewa hareup ka kasupan dewa di mah aing.
1: Hei, Otipati Smart. Tapi ning Kakang Semar sidawala.

0: gaskia maya ogo aingnya. Nanaonan siya. Ngawiwerang aing. Nanaonan dawala anyen maka jeng kikiran. Kabina-bina teing siya teh reka wiwerang aing. Saha reka wiwerang didinya? Coba itu kain ibu didinya. Saha reka wiwerang pati-pati teh saha? Saha benar-benar kuring datang ke sawarga teh kalayan sopan santun. Tapi maha kuring maka jeng dihadangku para dewa. Bari jeng popolotot kain. Di mana salah nak kuring? Tasa benerna mata kain kasawarga teh hayang ngakiringkeun maneh pati-pati jeung Semar cenah hiji deui. Dulu itu nanaonan sia? Heh. Nanaonan dawala teu sopan, hei Semar. Sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakeun datna alam nyaksi kana hade jenggolengna alam. Katutupan ku lihat dunya anjeun. Noyot teuing Semar. Buka mak dapatin mana? Lami-lami Ismar Badranaya ngorobos ku mata batina kalayan rumah sa Ismar noyot teing jongjon dina kenikmatan didil hatu barang ditingali ku Ismar Badranaya saha ayunanana dugi kangarung puyu Ismar kayaanana. Ayana. Ampun kaula. Nanaonan salira teh sieun? Yeuh, aing teh Hariwang Semar. Hariwang Otipati Semar anjeun teh simul ti masyarakat. Otipati simul ti pamimpin. Ayeuna antara pamimpin jeung rakyat geus hampir patukang tongong. Rakyat geus teu percaya ka pamimpin, pamimpin geus teu percaya ka rakyat. Di mana-mana pamimpin jeung rakyat geus patukang tongong, tunggu kaancuran hiji nagara. Numata aing hayang ngahijikeun deui anjeun Semar, salah ku simbol ti masyarakat, pati-pati timbul ti pamimpin. Sok manungakeun deui sahak jeung sakawajiban antawis rakyat teh pamimpin-pamimpin jeung rakyat. Manungal deui sia.
1: Aya anak.
0: Komo ayeuna taun politik. Ulin ulah nepi ka bentar paham antara urang jeung urang, antara dulur jeung baraya, antara pamimpin jeung rakyat ulah pabentar paham gara-gara beda politik, gara-gara beda pilihan, gara-gara beda dukungan. Beda dukungan wajar. Beda dukungan demokratis ngadu penting ulah parasia antawi rakyat dan pamimpin-pamimpin jeung rakyat. Dengekeun ku Semar, panjen Semar. Lamun teu kitu ancur ieu jaga.
1: Maos, maos yeuh.
0: Sakitu ti aing amanat. Sok ngahiji deui antara pamimpin jeung rakyat, rakyat jeung pamimpin. Sakitu ti aing.
1: Daya sanes ieu teh nyaeta Ramana Semar Badranaya. Di alang-alang kumitir sang hyang tunggal kayu.
0: Dulu itu hujan. Ampura Otipati dakuringe sarua jongjon teuing kaula geus sami Kakang Semar mangga urang contohan kurang-urang ngahiji deui antawis rakyat jeung pamimpin kapercayaan urang timulkeun deui sae mangga sok buru-buru balik bahaya bae kembalan. Dawala meureun tina kahariwang silaing oge kieu meureun awor jeung aki silaing cageur ja. Uring di mana panjang cerita nama babar siheul aji urang salat berjamaah di dewe saya mangga aisyah kacepot ka mana teuing keur antep cu sing horeng kitu ka hariwang karuhun teh bentarna pecahna persatuan jeung kesatuan deuleuweucu dan nagara bisa disebut agung lamun ngahiji antawis rakyat jeung pamimpin-pamimpin jeung rakyat mah. Numawi kitu mudah-mudahan ayeuna mayunan taun politik perbedaan mah eta biasa perbedaan demokratis perbedaan eta ilahiah
1: tapi anu ulah bentar pahamannya eta paraseana nya ucu. Mudah-mudahan urang mah ulah dugi ka paraseana ja. Cu. Tah sakitu we ti uasa para kanca hapunten tina samudaya kalepatan ageng sumawonten alit. Sakali deui mudah-mudahan kula warga besar pangersana Bapak Haji Naning sadaya cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nonton, salamet anu ditonton. Sakali salamet tetap salamet. Sakitu ti Putra Dirharja tilu Permios sareng tesono pamitan sanes pesenan, sanes waktos urang teh sapetepung lawung deui. Hatur nuhun. Cah.

0: senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran Ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
1: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
1: Anterin Aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
1: Anterin Aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
1: Anterin Aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
1: Anterin Aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan

0: Gak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan gak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya mah. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Your day sounds good.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.
4: Kamu Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan